0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Kereta modern langgar perda jarak, pimpinan DPRD Parepare desak pemerintah tutup Indomaret di Jalan Murus Samawati.
3: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Murus Samawati itu jelas melanggar ketentuan perda nomor 10/2017 ini.
4: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
3: Dan tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak, meskipun ada izin. Pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tawar-tawar di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai sejumput-sejumput sampai di sini. Ini gedung paripurna, bukan Kasatpol. Bukan untuk
2: Paskibra Parepare tanpa pasukan 45 akibat efisiensi, legislator Komisi 3 DPRD berang, ini masalah harga diri negara.
5: Saya dibanggar kalau persoalan begini harga mati. Malah ada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent kita bisa tambahkan, kita bisa adakan. Masa ini persoalan negara ini?
6: Kan dulu Pak Dewan waktu tapi belum ada efisiensi dan sebagainya.
5: Ya, saya paham, tapi ini masa-masa efisiensi ada juga hal-hal yang tidak urgen yang kita lakukan. Ini mas efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya adalah efisiensi.
2: Hadapi puncak El Nino September 2026, BPBD Parepare imbau warga hemat air dan waspada kebakaran lahan.
7: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapa Demas itu tadi saya lihat tak sudah mengering, bisa dibelangkan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur.
2: Hadiri MPLS SMK 2 Parepare, Ketua Bawaslu Senal Asnun, edukasi pemilih pemula tentang demokrasi dan pengawasan partisipatif.
8: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, tudingan tebang pilih penegakan hukum mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Pimpinan dan anggota Dewan mendesak pemerintah kota segera menutup gerai retail modern di Jalan Rusamawati yang terbukti melanggar perda aturan jarak. Ketegangan mewarnai jalannya rapat pengawasan di gedung DPRD Kota Parepare. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Muhammad Yusplapanna, menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait tumpulnya penegakan perda nomor 10 tahun 2017 terhadap pengusaha bermodal besar. Yusuf menegaskan DPRD secara resmi telah mengeluarkan rekomendasi paripurna agar gerai Indomaret di Nur Samawati ditutup.
9: Mereka menuntut itu ada keadilan. Penegakan perda itu harus berkeadilan. Tidak boleh perda itu ditegakkan. Itu karena memandang strata sosial secara sosial atau memandang jabatan yang terletak. Dan di sini menjadi persoalannya, Pak. Persoalannya di situ, Pak. Nah, kenapa ada begitu masyarakat yang namanya yang terpilih ini, pedagang-pedagang
3: kita tidak mengambil tindakan.
2: Kritik tak kalah pedas datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape, Sarjana Hukum. Politisi PKS ini mempertanyakan bagaimana nasib UMKM lokal dan mendesak Satpol PP selaku penegak perda untuk tidak takut mengeksekusi penumpuan retail tersebut tapi berlindung di balik dalih perizinan pusat.
3: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nur Samawati itu jelas melanggar ketentuan Perda nomor 10 2017 ini.
4: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
3: Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak. Meskipun ada izin, pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai senyum-senyum saudara di sini. Ini gedung paripurna, bukan Satpol.
2: DPRD Parepare meminta pemerintah kota segera memperjelas asal-muasal terbitnya izin operasional tersebut serta menuntut tindakan nyata agar marwah peraturan daerah tetap terjaga di mata masyarakat. Insan Mesra, sorotan tajam tertuju pada persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Formasi Paskibraka tahun ini terancam tampil pincang tanpa pasukan 45 karena alasan efisiensi anggaran. Anggota DPRD Kota Parepare meradang dan menyebut kebijakan ini mencederai nilai nasionalisme. Keresahan ini pertama kali mencuat saat legislator PKB yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, memantau langsung latihan Paskibraka di lapangan di Makassau. Andi Fudail mengaku sangat miris melihat jumlah calon pengibar bendera yang hanya berjumlah 27 orang, yakni gabungan kelompok 17 dan 8 saja. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengembalikan format lengkap demi menghormati hari bersejarah bangsa Indonesia.
10: Saya mendengar, mudah-mudahan ini keliru, bahwa pengurangan pasukan ini diakibatkan penyebabnya adalah efisiensi. Saya tidak masuk akal ini. Kalau itu menjadi alasan, karena kenapa? Yang lain ini mungkin bisa diefisiensi, tapi acara momen seperti ini pasukan itu tidak boleh dikurangi hanya karena faktor efisiensi. Harusnya ini kita maksimalkan karena kita harus hormat pada hari itu juga. Semua kita hormat, seluruh dunia malah hormat pada hari itu. Nah, di satu sisi kita menyaksikan pasukan pengibar ini dengan kondisi 17-8 itu sangat miris saya melihatnya. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah agar supaya ini masih ada selang waktu 1 bulan lagi sebelum hari H.
2: Kritik senada juga dilontarkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari Partai P3, Rudi Najamuddin. Mantan Ketua Komisi 1 ini menegaskan bahwa urusan pengibaran bendera merah putih adalah persoalan harga diri daerah dan nilai nasionalisme yang tidak bisa ditawarkan dengan alasan keterbatasan anggaran. Ia pun mendesak komisi terkait di DPRD untuk segera memanggil pihak Kesbampol guna meluruskan masalah anggaran tersebut.
11: Anggar, kalau persoalan begini harga mati, malah ada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent kita bisa tambahkan, kita bisa adakan. Masa ini persoalan negara ini? Ya, saya faham, tapi ini masa-masa efisiensi, ada juga hal-hal yang tidak urgent yang kita lakukan. Ini masa efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya efisiensikan hal lain, tapi ini jangan diefisiensikan.
2: Insan Mesra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare meminta warga menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran lahan. Puncak fenomena El Nino di Sulawesi Selatan diprediksi baru akan terjadi pada September mendatang. Ancaman kekeringan ekstrim ini kini mulai membayangi Kota Parepare seiring masuknya musim kemarau. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare Erik mengungkapkan bahwa penurunan curah hujan sudah mulai dirasakan sejak awal Juli ini dan kondisinya diproyeksikan akan semakin parah pada bulan Agustus hingga puncaknya di bulan September 2026. Saat berbicara dalam program Ngopi Berjamaah di Masjid Raya hasil kerjasama Radio Mesra 102,8 MHz bersama Ustaz Dr. Hayadi, Erik menekankan pentingnya masyarakat menghemat air mengingat beberapa sumber air alami seperti sungai di wilayah Jawi-Jawi dilaporkan sudah mulai mengering.
7: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapak Dimas itu tadi saya lihat tak sudah mengering, bisa dibelankan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur-sumur dalam yang mereka lakukan pengeboran.
2: Selain krisis air bersih, hal krusial yang kini ditangani intensif oleh BPBD bersama pemadam kebakaran dalam melonjaknya kasus kebakaran lahan. Tercatat dalam satu minggu terakhir, petugas telah melakukan penanganan kebakaran sebanyak 3 hingga 4 kali. Erik mengingatkan warga agar tidak memicu kebakaran akibat kelalaian, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area alang-alang kering, salah satunya di sepanjang area bambu runcing. Insan Mesra, Bawaslu Kota Parepare menyasar pemilih pemula lewat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS di SMK Negeri 2 Parepare. Langkah ini dilakukan guna menanamkan nilai demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif sejak dini. Edukasi politik bagi generasi muda terus digalakkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menghadiri kegiatan MPLS di SMK Negeri 2 Parepare pada Senin 13 Juli 2026. Ketua Bawaslu Muhammad Sinal Asnun memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem pemilu dan peran krusial pengawasan partisipatif kepada siswa baru. Sinal menegaskan, pelajar sebagai calon pemilih pemula harus memahami hak-hak politik mereka serta ikut andil dalam mengawal jalannya pesta demokrasi agar berlangsung adil dan bersih.
8: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa untuk tetap menggunakan hak pilih yang dijamin oleh undang-undang pada saat pemilu mendatang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
2: Dalam sela-sela kegiatannya, Sinal juga mengingatkan para siswa untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka pada agenda politik mendatang. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait skema pemilu tahun 2029 yang akan memisahkan gelaran pemilu nasional dengan pemilu lokal yang berjarak 2 tahun setelahnya.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Misteria di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada Dewi takut pasal itu mulai itu kegepo janggo. Cakar udah mau piga.
1: Mendek apa nganku?
0: Mendek kata tekan nata. Wih, agak nopo bulan aku mendek tekan nata.
1: Ah, benar rekreasi.
0: Oh ya. Ya lo si rekreasi dia nomor tiga gede nak.
1: Gak gede undangannya.
0: Wah, jadi tuh sih mengundang. Kedek gak undang kiri mengundang. Alhamdulillah samsara. Obras hari ini kembali hadir membersamain samsara di 102,8. Kurani gamak berseler.
1: Kurani.
0: Kurani deh.
1: Iya. Pak deh tulah tek kulit tak berseler.
0: Suara je sesuai. Suka misi dah.
1: Suka misi.
0: Iya. Jadi suka misi. Berharap kada medik di mana ki.
1: Kenapa dah?
0: Hari Kamis tanggal 16 Juli.
1: 16 Juli.
0: Iya. Perkumpulannya Pens Mesra itu insyaallah risan sebentar sore pojang.
1: Oh.
0: Di Kafe Kenari.
1: Turik kulim mana warisan?
0: Anu pojang go nampi turik ke risan agak sana di.
1: 3M.
0: Suasananya nyaman di sana.
1: Pasing 3M.
0: Pojimi tak kojuk ke kapal lai pojang go napa. Mau mo tanya le ni Pak Dada makku tu limane.
1: Sengah-sengah datang nak kasih.
0: Kenapa telepon dia?
2: Halo. Ya.
0: Halo, assalamualaikum Bang One.
2: Kita ganggu.
0: Bendre kacak. Bendre darah utena.
2: Oh,
0: Melolo rekreasi di Gamundangi.
2: Tania, Ital, Inggris. Kalian kacak-kacakana.
0: Oh. Sinang itu nafas sauluna.
2: Iya lah mamanya.
0: Jancin naso yang kak jadi taja-taja ni.
1: Iya.
2: Oh taja-taja mau jolo.
0: Iya.
1: Iya pakai semua tu.
0: Daripada bawa tu eh jadi ibu kak eh pamulai nak
2: cari. Jadi jancin tu sebelum Argentina main.
0: Main tasa?
2: Kita jancin tu sebelum Argentina main.
1: Iya.
0: Wah upan aja nak culero.
1: Nange.
2: Urang tu nangnya.
0: Jadi?
2: Pakalai.
1: Pakalai.
0: Jadi menang Argentina?
1: Menang.
0: Ya kumaka deh pekalai berarti menang Argentina.
1: Iya. Kumaka deh itu Spanyol. Sirun itu Spanyol.
0: Ah iya.
2: Itu Spanyol.
0: Dia nak tuh naja aja mah traktir kiu pelik.
2: Aja aja ya. Sudah langgu ya mati lo lalu mati.
0: Oi. Ya aja sih.
2: Bawang. Dua satu.
0: Yang penting pekalai.
1: Cek deh mau iwak dumba-dumba moro.
2: Ya tetap enak dumba. Namanya perjuangan.
1: Cek deh, mau
2: itu harus dilapak
0: jago, ya.
1: Boleh itu, bunda.
2: Nanti ditiup, lalu terakhir baru dia berhenti berusaha.
0: Ya.
1: Ya.
2: Baru ceritanya dia, itu dia satu tu di mata nana pada saat tadi.
0: Eh bangun eh, Ero kan biasa di Pak Golok kita pemain ki. Misalkan bunga kita mau ke lapangan ne, kita reken di gawat tunah.
2: Waktunya
0: kan ada waktunya.
2: Oh begitu, 45 kali 2 begitu.
0: Iya, tarik waktunya toh.
2: Aikane ro ro kota makan hampir pikiriki. Makala muka ke matu.
0: Oh ya, makan ja itu pikir rata kan.
1: Tania anu pertama na teh tamala ke mengende. Na tindak pir gulo ku tengah na pirik. Ya,
0: ke waktu e oh.
2: Lalu bisa peritanya.
1: Iya.
2: Tindak jalan dari menit pertama.
1: Iya.
0: Oh, jadi ada kan yang rupa mainnya itu ada rumi bana nawa-nawa yang maka dah harus kamu pertama ya, harus kamu pertama.
2: Ya, itu dipikir itu, ini mau kekali mati ya. SM ini mau kekali, persipura ya. Nah, jadi kita hormat bangun penggemar beratnya Argentina ya.
1: Ya.
2: Apa itu bangun ya? Mulai ya kemah golok. Saya itu belajar main bola kelas 3 SMP. Masa betul Pak Golo nak kurva janggu. Iya. Saya pakai Adidas La Plata namanya. Enggak biasa. Mur-mur jawana.
0: Magi pelet apa gantung sepatu ki Pak Bangun.
2: Gara-gara Pak Golo anak tu mata kue.
0: Weh.
1: Tiku cerana.
2: Buat kak. Saya main di Kalimantan Utara dulu kantinnya di Nunukan.
0: Oh, gara-gara golok di.
2: Nanti biasa nanti kurunukan. Ya, ia kurunukan untuk siapa ganggu. Yang namanya judi mungkin dinunukanlah tempat judi terlalu aktif orang di sana.
1: Ya.
2: Apa namun milih judi pertama ni jam kandangi golok eh, siapa tu tuh?
1: Dah butuh gitu eh?
2: Iya. Aku yun dia tu ada wang kui mak kui tu je.
0: Ya.
2: Kakap teki tersana ya, kakap teki riolo.
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, turi, oh, turi mapim pime mak kan.
0: Ya, kakap teki riolo di.
2: Kedua kelas ka, mak kui tu keluar wek kak si.
0: Oh, kanjak tu nasib tau bangun ni.
1: Makanya, ya, sampai lebih ratus tanah makanya nasi dan nasi kuning.
2: Nasi kuning. Jadi rokoi iren pak dia rokoi ni kan ada koin dua ya. Mata uang kan.
0: Ah, ya. Betul.
2: Dia kamu pilih aku bangun ni, kamu pilih ni.
1: Angka atau angka atau anu, gambar.
2: Ya, angka atau ada dia ni nyawang kan.
0: Gambar, ya.
2: Komander dia tak, ya lebih. Melo aku gambar ni, golo aku bangun pertama, melo aku gambar ni orang ni.
1: Ya, mak pilon ruang.
0: Oh, mak Rudi.
2: Jadi sekarang itu kasih cili orang. Umpama mak kari bangun ni, pertama nak sebelah kanan kak. Melo kalau kiri ya. Jadi si cili tahu ya. Jadi begitu namanya permainan.
1: Tapi lebih cenderung kemana gitu bangunnya biasanya kalau begitu? Milih bola atau milih tempat?
2: Tergantung waktu kita rapat. Kan rapat kita belum bermain.
1: Iya.
2: Dan katanya tomacat ke kurapa sih. Iya. Ini mah itu mundur-undurangnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Atau makanya itu pertama sampai dulu ya.
0: Iya, pelatihnya ke apa di?
1: Ketusan-tusan
2: Kanya ya, pertama pesan Sandro Waskur.
0: Ngerasa di almarhum kesantu Sandro golok nah.
2: Ya ke wakil Sandro. Sebelah kiri kemana tu bangun ni? Karena arus angin ini begini.
0: Oh ya ya ya, mak kita ngitu.
2: Ya, kan kadang itu kalau angin kencang bola tidak terbagus larinya.
0: Oh iya.
2: Oh iya, kalau mundur
0: ya. Ya ya.
2: Cuma kan dia larinya golok eh, begitu. Ya. Duka-dukanya main bola ya. Jadi saya bersyukur sebenarnya, tapi karena kondisi Tuhan memberikan nasib seperti saya ini, walaupun saya begini, tapi ya boleh mau Pak bantu tahu ya.
1: Iya iya iya, ya. Syukur ke menemui
2: Pak. Jadi kita cerita bagaimana malam Senin subuh ya. Argentina kan sudah 3 kali juara dunia.
1: Iya.
2: Spanyol baru 1 kali.
1: Iya.
2: Waktu Argentina itu 86 main di Meksiko
1: ketemu Inggris
2: sama dengan skornya ini 2-1.
1: Iya,
2: gol tangan Tuhan yang berbeda pertama.
1: Iya.
2: Waktu itu ada namanya tangan Tuhan.
1: Gol tangan Tuhan.
2: Iya. Kira lo ku tahu macam makor pada gol 86.
1: Oh iya, depo jadi.
2: Depo jadi. Jadi di situ tangan Tuhan, di depo gatar, sudah apa kita masuk. Dan Maradona itu memasukkan bola dengan mengunci melalui enam nalar loh koordinasi Indonesia.
0: Iya weh.
2: Enam pemain terakhir itu ada kiper Inggris yang jago namanya Peter Shilton. Nalar loh itu Euro. Ah, yang final dus itu masih Jerman Barat. Dia mana Jerman? Jerman Barat mau apa?
0: Mau apa Jerman Barat?
2: Iya Jerman Barat. Wah, jago naga Jerman Barat. Kita mana Rumania? Angka Rube,
1: teman dia pernah jadi Indonesia.
0: Dia
2: pernah jadi cerita cerita ni.
1: Dia pernah jadi Indonesia.
0: Dia pernah jadi.
1: Dia pernah jadi penyiar.
2: Jadi di situ juga Argentina ada Maradona, ada Burruchaga, ada Paldano, ada Pasarella. Pada jago mana ni?
0: Lima ni bangun ya?
2: Oh lima. Ya. Enggak gota ye. Jadi
1: jadi terngelingan bangun emak anggota we. Angka si mato to, angka si tomato to makara.
2: Iya. Anggota. Jadi nanti cerita sebelum ke Ibu Andayani ya. Nanti ada berita untuk Ibu Andayani. Jadi depan 6 juara Argentina. 2022 Argentina juara. Nah, tapi biasanya ini mudah-mudahan terjadi kalau di benua Amerika itu biasanya negara Amerika yang juara. Biasanya.
1: Iya, iya, iya.
2: Ini juga Spanyol pernah juara dunia 2010 tapi sempat juara Eropa 2008.
1: Iya.
2: Jadi 2 tahun setelah juara Eropa jadi juara dunia. ini juga dia juara Eropa 2024.
1: Iya.
2: Nah, bisa saja juara dunia 2026. Ya. Tapi siapapun pemenangnya.
1: Jadi mau tanda-tanda ya nun, ye. Kira-kira ya, nih Spanyol ya.
2: Ya, kalau dilihat dari rating mulai dari awal, Spanyol baru kematikan satu.
1: Iya.
2: Tapi yang namanya niat untuk menjadi pemenang, Argentina punya perasaan sekali dalam hal berjuang.
1: Iya.
2: Ya, kupiling Indonesia, Argentina, para toko tolo ini.
1: Iya.
2: Pura masih sama. Eva Kalamu ini.
0: Iya. Jadi pada final ya bang, final nih pura ini.
2: Hari Senin subuh.
1: Mega situ, nama sekolah.
2: Ya, jadi mudah-mudahan.
1: Di sini nama sekolah
2: siapapun yang juara, kalau Argentina juara berarti 4 kali.
1: Kalau Spanyol,
2: Spanyol 2 kali. Ah, tapi Ronald Messi sudah mendapatkan tempat emas, itu sudah pasti dia dapat. Walaupun bolanya sama dengan Mbappe 8,
1: tapi dia masih bertanding.
2: Masuk final. Nah, jadi
1: kuapa gol 5 tu.
2: Kuapa gol 5 tu seran.
1: Kuapa gol 5 itu.
2: Kuapa gol. Jadi inilah riwayat namanya Argentina ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita mengharap bahwa dengan adanya pesta bola ini, Indonesia mudah-mudahan tahun 2030 bisa merasakan.
1: Iya. Yeah.
2: Karena 2030 itu banyak orang penanya, 64 negara bisa ikut.
1: Ya, ini kan masih menjadi pertentangan Bang One.
2: Ya,
1: AFC menentang, CONMEBOL menentang.
2: Ya, begitu.
1: Kalau jadi, tapi, ya, kalau di jadi, di tiga negara,
2: ya, Maroko,
1: ya, Maroko, Portugal, Afrika Selatan.
2: Afrika.
1: Kalau jadi, nah, tapi kan megalak deui. Ye lagi ya, nasenge 64 eh mau pusu-pusu.
2: Ya, mudah-mudahan melo Valentino Bosna antar. Tapi ramalannya memang ketua FIFA betul. Argentina ketemu Spanyol.
1: Iya, kan memang banyak yang bilang begitu. Ini ya, kan Argentina ini anak emasnya FIFA.
2: Oh begitu.
1: Cari tanah. Iya.
2: Tapi begitulah namanya perjuangan. Ya. Jadi kita bisa contoh Argentina ya, kita habis ambil pribadi kita.
1: Iya.
2: Jadi apapun keadaan kita, selama kita masih mau berusaha,
1: iya,
2: sampai titik darah penghabisan, jangan kita menyerah.
1: Iya.
2: Ada masalah, makoma iya, nah, sama dengan Bang One, kan kondisi itu sekarang ya
1: tidak
2: mutua,
1: sempurna,
2: kan?
1: Betul,
2: tidak
1: betul.
2: Sempurna. Tapi saya mau berusaha.
1: Tapi Bang One, di balik ketidaksempurnaannya Bang One itu bisa menolong orang yang sempurna.
2: Ya, konor ya, syukur kepada Tuhan.
1: Memang artinya

0: Nah, bangunnya satu organ tidak berfungsi, tapi organ yang lain makan jalan ada fungsi, nah.
1: Ya, saya masih bersyukur diberikan Tuhan organ bisa berfungsi, pemikiran masih bisa menatap masa lalu, masih bisa saya ingat. Iya. Ya, karena masa lalu itu ada ketua pari-pari itu namanya Andi Ali, jadi sama Kujung.
2: Iya.
1: Itu ketuanya Persipari dulu.
2: Jadi Magen Ibu Handayani.
0: Dimagen Ibu Handayani, apa capu atu?
1: Terakhir Ibu Handayani.
0: Capu atu.
1: Jolo terakhir, ya.
0: Capu ni jawab tu,
1: Jolo supaya ini pengin.
0: Napa rotis kibat tu Ibu Handayani?
1: Boleh, Magen Ibu Handayani.
2: Iya, tabel ulangi. Tutu jangan apa tabeli. Oke, Bang One. Capu atu, anggota.
0: Capu atu 10 di 2.
2: Pada ni. Pada Jolo Bang One, apa mabel kipeng aku meloki. Bang One kipeng.
3: Halo.
0: Iya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karena informasi untuk ini, Bu. Tapi karena capu waktu, sore apa aja? Wah, makalas, makalas gitu ke waktu itu.
2: Masuk pita kali kemarin, pita kali kupingnya.
3: Yang saya mau angkat. Tadi tengah kedadak ini, pada nggak bangunnya. Yang saya mau angkat ini, masalah pasti berakat.
0: Iya.
3: Memalukan saya di Pare-Pare.
0: Iya.
3: Mereka nolanya 2 DPR dari 2 fraksi yang tidak mengatakan efisiensi, tapi banyak pemerosan. Kenapa bisa itu dikurangi pasukan 45?
0: Iya,
3: berarti apa permasalahannya?
2: Lo wadiga paling kurangnya, apa kurang bangun?
3: Tidak bisa untuk mengurangi pasukan paskibraka.
2: Iya, iya, naro wadiga jadi paling kurangnya.
3: Paskibraka dunia yang menghormati
0: mengakui
3: 17 Agustus. Jadi
0: siapa
3: jangan,
0: tahu, siapa
3: jangan
0: tahu,
3: coba-coba dikurangi.
0: Siapa tahu Bu memang
3: kurangi mungkin ada pelemparan batu masuk lapangan.
0: Bapak-bapak, jangan begitu Bu, jangan
2: begitu. Nah, kemungkinan
3: saya katakan, kenapa dikurangi?
2: Dikurangi ke berapa Ibu? 40?
0: Iya.
3: Dikurangi 40.
2: Baik.
3: 40-nya.
2: Kurangi 5,
3: Di. 17-nya dengan, apanya ceritanya, menurut tadi Andi Pudal yang nonton, latihan, itu cuma 21 orang.
0: 27.
3: Saya dengar di Jalajah Kota.
0: 25.
3: Jadi saya berpikir, apa masalahnya ini Kota Pare-Pare?
0: Iya, nanti kita jangan klarifikasi Bu, nanti kita klarifikasi.
3: Pemborosan di mana-mana, tapi jalan pun tidak diperbaiki, lampu-lampu pun juga gelap. Jadi kenapa dan mengapa Pare-Pare membiasakan ini sudah apalagi ini mau kota siapa? Tahun Piala Emas itu apa? Tahun Emas
0: Indonesia Emas. Indonesia Emas 45.
3: Ya, Indonesia Emas menghadapi Indonesia Emas, tapi Indonesia curuk nih kita. Sepertinya pasukan 40 lah.
0: Ya, siapa tahu
3: pasukan 45 ke pasukan 40.
0: Siapa tahu leto ya Lena Merdeka na Bu.
3: Ya. Yeah.
0: Siapa tahu leto ya Lena Merdeka na. Tapi besok kita ada klarifikasinya Bu. Nanti saya coba untuk klarifikasi ini.
2: Nanti.
3: Tapi saya anukan ini. Kalau memang Pare-Pare tidak mengadakan itu pasukan 4 dipakususkan 17.
0: 17 8 45. 45. 45
3: ke itu. Ai. Jadi cerita se-Indonesia atau sedunia. Bahwa Pare-Pare barusan ada kota yang terkecil di Pare-Pare yang
0: mempunyai
3: pelabuhan terkecil, semua terkecil semua dek negara karena Pare-Pare kau dek apa sekarang 45 nama
0: ya dek apa cuma lete Bu
3: pasti berasa itu pelamiman ni menjadi ocehan dengan orang-orang yang tidak walaupun berpendidikan. Kenapa bisa terjadi demikian ini? Negara, perintah negara ini. Dari dulu, sebelum kita lahir, selalu ada pasukan 45.
2: Semenjak Indonesia merdeka.
3: 45. Sebelum saya lahir, selalu ada katanya. Apalagi saya sudah lahir, saya lihat itu selalu ada pasukan 17, pasukan 17, pasukan
2: 8.
3: Berapa itu? 3 pasukan itu semua 8. Yang mengawal bendera merah putih 45. Itu adalah polisi. Jadi itu tidak boleh digantikan, pasukan itu tidak boleh digantikan oleh polisi. Siapa tahu digantikan oleh polisi itu berarti pengkhianatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maju wang kali ngenai pojang ngomong kada idik game klarifikasi roga ge. Minta klarifikasi.
0: Minta klarifikasi. Masa ini mau klarifikasi?
2: Ada maka nak kinangnya nanti saya klarifikasi.
0: Nanti saya minta klarifikasi.
2: Iya. Tunggu ke jernasa naik buka yang daya ni
0: pun. Ai dia nang kali ngejala je kota Indonesia.
2: Dia metu wang kali ngenangnya. Mak tunggu ke mana ke?
0: Ai dia nak baca. Ada masalah
2: tu minum. Kau mah aja nangke pakurain pun janggu dah.
0: Bayu lupu pun nangis sak dan hardo ini sama.
2: Dewang kali ni makan dekat. Mayu asro. De, orang pergi pada minta klarifikasi dah.
0: Iya. Selengkapnya baca di jelajah kota. Nah.
2: Bangunnya nak apa pengen?
0: Silakan bangunnya.
2: Ya bangunnya.
0: Tapi cuci saya hardo tak bangunnya.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bantu ini.
2: Bantu.
0: Bantu. Bantu.
2: Bantu.
0: Bantu. Bantu.
2: Iya, Pak Ahmad.
4: Bang Onik berfungsi mana? Berfungsi mau yang lain.
0: Iya.
4: Ya, berfungsi mata Iro Bang Onik tu Iro.
0: Iya. Bang Oto. Bantu. Bang Oto.
4: Mungkin saya mungkin apa lagi Bu Handayani tidak karena saya pernah membaca atau mendengar itu ada penjelasannya Pak Ketua DPR tentang yang dibahas tadi.
0: Iya iya iya.
4: Saya kira tidak terlalu apa ya, tidak terlalu saya tidak bisa bahasakan karena kembali.
0: Tapi kau nih jelaskan apa lagi kau tidak bahasakan?
4: Tidak, dia bisa bahasakan agak-agak saya membahasakan ya bahwa tidak terlalu sakral kah, tidak terlalu apakah yang kurangnya itu betulnya pengibaran bendera putih betulnya proklamasi siapa kira-kira tahu
0: proklamasi asli nah telumi
4: iya
0: Pak Mama si Indosia
4: tidak terlalu anu lah dan lagi penjelasannya kalau tidak salah Pak Kaharudin kah di Pak Ketua DPR Bo?
0: Pak Ketua
4: iya memang di tete yang kah
0: iya
4: karena kan merekrut 45 orang membutuhkan biaya ibu ni baju yang sepatu apa dan sebagainya.
0: Iya.
4: Itu butuh biaya. Artinya kita harus memahami juga pada posisi seperti iya. Itu.
0: Siapa tahu nanti Pak Ahmad tahun depan telu ni perlu enggak?
4: Iya, tetapi tetap yang pasukan 45 menurut yang saya baca ya.
0: Iya.
4: Saya dengar di koran baca di radio itu.
0: Iya. Tanamai ku radiomasra.com kamu tuh penjelasannya.
4: Bahwa pasukan itu akan diambil dari
0: Purna.
4: Iya, Purna Paskibra.
0: Iya.
4: Artinya tahun lalu. Artinya yang dengan hal ini masih adik-adik kita yang masih mungkin mempunyai uniform kemarin.
0: Iya.
4: Bisa dikembali. Jadi tetap ya enggak menurut informasi yang iya. Saya baca.
0: Ya, nah, besok kita hadirkan penjelasannya Pak Ketua dengan dari Kes Bampol.
4: Iya, jadi tidak terlalu dimakna dari anu sebenarnya. Dari apa namanya? Peringatan proklamasi itu. Ya,
0: tapi secara pribadi nih Pak Ahmad.
4: Iya.
0: Dengan misalnya tidak ada ini bagaimana menurut tak? Apakah kesakralan kemerdekaan itu?
4: Tidak ada masalah kalau saya.
0: Iya, namo telu midi, namo yakmin dosia Pak Mamang.
4: Intinya kan itu bendera merah putih dikibarkan pada saat jam
0: 8.
4: 10 ya mengikuti waktu proklamasi saat itu.
0: 9.
4: Itu kan itu kan cuma intinya itu untuk mengenang itu sebenarnya.
0: Iya.
4: Nah, adapun embel-embelnya kan cuma ditambah dari tahun-tahun setelah beberapa tahun setelah kemerdekaan baru diadakan seperti ini.
0: Ya, bahasanya inovasi, Mi.
4: Ya, inovasi.
0: Ya.
4: Nah, artinya kan setelah itu kan ya mereka berpikir apa kamu jadi duit misalnya berpikir oh kita akan melakukan
0: berwaki.
4: Iya. Pada niatnya itu membela Pak Janggo, Indonesia. Ya. Milik Pak Buti misalnya.

0: orang yang tidak pintar.
1: Ya. Itu kak punya tuh. Masih ngerti dok sih.
0: Iya nar.
1: Jadi itu kalau kalau menurut saya jadi tidak perlu dianukan itu karena kesakralannya kan yang paling utama peringatannya itu. Buktinya kita artinya kembali ke kita masing-masing. Kira-kira apa peringatan proklamasi ini bendera dikibarkan kira-kira kan iro yang hadir di situ yang termasuk yang menonton kira-kira
0: mana moga
1: siap tegak mana moga menghormat ke bendera.
0: Iya.
1: Ini yeah. Kan dikembalikan ke diri kita tuh kira-kira kong kaki koro. Itu kan cuma cerita tuh.
0: Iko maka lagi pak amak kembalikan ke diri kita. Ya milo dampak kah? Iya apa kau makor? Tapi biasa lo mak foto-foto.
1: Oh, iya. Kelainnya tuh kalau kau bahasa bahasa kami itu maka ada ilat. Ya nasanya Indonesia biasa napau ada ilat ada anu. Aja kan begitu mas sempat aja lah gitu. Nah biasa kan mak foto-foto.
2: Iya. Yeah.
1: Kan kalian seperti itu. Jadi mak makor apa menurut iya?
0: Iya.
1: Apa Porto baca beliau Pak Ketua Kondona Salib yang menerangkan seperti itu akan tetap ada.
0: Iya.
1: Tapi diambil dari
0: purna.
1: Purna paskibra.
0: Iya.
1: Saya kira itu saja.
0: Iya.
1: Sementara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok kita akan mencoba mudah-mudahan mendapatkan klarifikasi kalau dari Pak Ketua kita sudah ada. Kemudian dari Kesbampol mudah-mudahan bisa.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Degaga pita mau bangun nek.
3: Apa namanya?
0: Apa namanya
3: tadi ini Pak Ahmad?
0: Iya.
3: Ya memang kalau purna yang pernah yang pernah mengikuti.
0: Ya, purna yang pernah
3: dipanggil kembali. Tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada itu tidak kayaknya tidak serius upacara penaikan bendera. Tapi kalau kita mengungkap pada waktu pengibaran bendera
0: pertama
3: tahun 45 di dalam sejarah.
0: Iya.
3: Karena sejarahnya istrinya Dewi saya tidak tahu juga itu saya tidak lihat dan saya tidak pernah mendengar.
0: Iya.
3: Bahwa itu orang yang mengibarkan bendera. Tetapi iya. pada waktu itu mengibarkan bendera merah putih karena gentingnya jadi cuma 3 orang.
0: Iya. Oh
3: tapi
0: iya.
3: Tapi setelah
0: iya.
3: merdeka. Benar-benar merdeka, sudah tidak ada lagi penjajah, yeah. tidak ada apa lagi.
0: Yeah.
3: Sudah selesai Gestapo apa?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah,
3: iya. Yeah. Itu kan pengibar bendera selalu 45.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
3: Itu setiap harinya dirayakan semeriahnya. Ini ulang tahun kemerdekaan negara kita, kita harus menghormati. Jadi kalau memang kurang, kalau tidak ada purna baktinya yang mengikuti itu kayaknya pare-pare pasti ya pasti kan yeah. pare-pare jadi cemohan yeah.
0: Jadi memang itu saklar Budi.
3: Iya saklar karena ini kan boleh dikata perintah negara.
2: Ya sakral
3: perintah negara.
0: Saklar.
3: Jadi kalau memang
0: saklar.
3: Tidak ada
0: saklar lampu.
3: Saya tidak tahu bagaimana yeah. pare-pare jadi cemohan pasti jadi cemohan. Di daerah-daerah lain, kemungkinan yeah. di luar negeri mengatakan, kenapa begitu pare-pare?
0: Yeah.
3: Daerah terkecil.
0: Yeah. Aja tuh negara mapau bu.
3: Ya?
0: Yeah. Gimitu kok mana? Kuni sengit aja tuh negara mapau.
3: Ah, salahnya itu. Agak gunanya lagi mak foto-foto untuk menyiarkan melalui media online, melalui apa? Oh makku lebih nator siar. Ya kan perbicaraan ini saya cuma. Saya nukar supaya pemerintah kota Parepare bahwa buat bahaya. Ya, itu cawe sih masuk cawe, kode gagah.
2: Itu saja diklarifikasi nama itu, baca.
3: Ya.
2: Tetap aja dibaca klarifikasi nih bu.
3: Ya, utamanya saja, menurut kaman kelingan di sana, kelingan macam mana ya pak? Selama hidup saya itu selalu ada itu pasukan. Jadi kenapa efisiensi? Ya banyak juga pemberosan, banyak juga korupsi. Bagaimana ya? Di mana? Apa? Kenapa bisa anggarannya itu yes. tidak?
0: Sebab tu tes sih. Maka ada kodega 45 atau P metal lumani.
3: Ya, untuk nak kau itu, nak kau tes sih. Berarti pare-pare memang ya, membuat

0: tanggal 17 Agustus.
1: Iya, telu mani.
0: Yang terendah-rendahnya. Yang paling rendah kalau memang ini tidak terjadi itu. Berarti dia mendoakan akan terjadi.
1: Kecewa lah dengan
0: ibu. Pemerasan untuk 17 Agustus.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Jadi menurut Ibu Handayani ini adalah hal yang saklar.
2: Dan itu kejapun Ibu Handayani ke rumah dia naik pesu.
1: Hah?
2: Dan itu kejapun Ibu
1: Handayani. Ayo kita buat gosip baru makanan kali pesu.
2: Makan dekat dan itu kejap. Apa lekurang itu?
1: Lekurang kan lekurang. Belum tentu kali pesu. Sebab itu suka Romi meminap pun.
2: Oh ya dah.
1: Itu makan dah weng. Gak masih mah itu makan apun Ibu Handayani le pesu.
2: Dek. Anu mak bicara makutan-makutan abang mak jarunang ya. Iya, silakan penelpon selanjutnya. Maka dia Bu Handayani apok ya madani mopi.
1: Tanya ya Bu makanan Indonesia. Waalaikumsalam. Tanya Indonesia makanan.
2: Iya.
1: Ya, terus makan apa gusi baru.
0: Tapi enggak apok. Oh,
1: sama.
0: Di selatannya apok, saya enggak apok.
2: Oh iya iya.
0: Tidak anu Meksiko lah.
2: Wah, senyap. Okay.
1: Coba nang kapun ya, anu Bu Handayani lebih mak jaluk pi.
0: Dek to. Oleh siapa? Dia berpikir bahwa karena ada lek nasmu itu apa?
2: Iya.
0: Yang lain-lain itu maaf, lepas di berapa lemon?
1: Iya.
2: Tapi
0: lek naga. Aku tu kan apa antuk di atas, jadi dia tidak masuk pas di berapa. Iya.
1: Apa sih di tu kebangga bu kota mana nak mak tu?
0: Betul.
1: Wingerang ibu almarhum 2 tahun yang lalu. Dek nang kewite ambok lo ko mak jasa.
0: Lena mak jasa itu mak kata lo.
1: Mak jasa ladai. Lo ko rujap.
2: Iya.
1: Maka mak persatero kada we bangga lah dak janggo.
0: Patok bangga anak itu indo ambok anak tahu ye.
1: Apalagi nasa kuna selama kegiatan. Turina tapule ngasa ku pawali.
0: Pasti berangkat ke pusat.
1: Iya. Ada anak SMA 1.
0: Jadi bagaimana lebih bahaya kalau terpilih jangan tempat pusat Parepare saja sudah enggak. Apalagi ke provinsi apalagi ke pusat. Bukan main bangganya ibu bapaknya.
1: Iya.
0: Orang.
2: Iya Bu, iya.
0: Jadi ini kalau memang tidak ada apa boleh buat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dito Pak Jebue, engkau mau Pak sekitar ya, siulang. Iya, masih ada satu bulan.
0: Kamu, ya. Apa masih ada waktu untuk memperbaiki?
1: Iya.
0: Supaya dipikir,
2: masih ada waktu untuk memikirkan kembali.
0: Itu memikirkan.
2: Iya.
1: Apa coba nak Bu? Apa coba nak Bu? Mak ada kurat telu ni.
0: Nape bunga ni seni mak ada makwaro. DPR menonton ni latihan. Anak-anak pasti berakai kurang.
2: Ya,
0: berarti DPR yang itu juga menyayangkan. Tapi saya lebih-lebih.
2: Harum.
0: Saya tidak punya
2: tugas
0: untuk memasuk pasti beraka Pak Ambo. Saya tidak tahu siapa yang pernah sudah. Baik kemenakan, baik cucu mungkin sudah tidak ada yang masuk pasti beraka.
2: Ya.
0: Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apalagi saya dihulu kuang kali ini Bu Handayani. Nah ini tandanya bahwa beliau punya nasionalisme yang tinggi.
2: Iya. Ya.
1: Memperhatikan hal-hal yang mungkin.
2: Halo.
1: Iya. Iya Bang One, silakan Bang One. Iya waalaikumsalam.
2: Apa coba nanya Bang Ibu Handayani maka dia wiseng.
1: Iya
2: silakan.
3: Masih perlu diklarifikasi ya.
2: Iya.
3: Masih ada waktu sebulan.
1: Iya.
3: Itu bagaimanapun 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita ya.
1: Iya.
3: Jadi kita sebagai masyarakat itu Parepare, bagaimana kita melihat politik kita, apa yang anda kaji ke negaraan, bukan
1: iya.
3: Bagaimana mengembangkan tenaga anda ke Parepare ini. Anda mencari bahwa Parepare mengembangkan ke anda. Tapi ya itulah namanya kemerdekaan.
2: Ya mari langsung ke Ibu Handayani bangun nih.
3: Langsung ini balik. Jadi kita kemarin itu menurut aku di Kowe ternyata Ibu Handayani Ibu dokter meninggal askar hari Sabtu.
2: Oh hari Sabtu deh. Ya, bukan hari Kamis.
3: Kita ambil rujukan hari besok ya.
2: Jumat ya besok.
3: Jumat baru Sabtu bisa ke sana. Dan di Makassar.
1: Namanya
2: Cekik.
3: Jadi Pak Janggo apa antren rekuy di lota aja kumati.
1: Mekalo anu.
3: Kalau tidak.
1: Mekalo PKP mantri.
3: Oh begitu.
1: Syukuran Ibu Wildana. Weh, waldu pikirnya kira ngurut na bangun nih.
3: Kira kan ngurut na.
2: Iya.
3: Apa gitu pas tadi ya. Dan dia nang dengan Ibu Andai ini oleh kapan.
1: Iya.
3: Tapi janji ke Windows ya.
2: Baju-baju piaga.
1: Pura pun ada buku.
2: Weh, pura pun ada buku. Wah, ini gue.
3: Jadi aku menjanji ya. Jadi.
2: Masih damo tuh, anu. Pak Janggo
3: Malai.
2: Iya.
1: Iya.
3: Nah, jadi
1: lu bawa lu ke PKP.
2: Kembali yang penting
3: ke mana? Coba taruh di dus ya. Taruh tuh lo mamang.
1: Wah. Aja ditampir Pak bangun nih we.
2: Aja ditampir tanah eh bangun nih.
3: Adin Amerika.
1: Lu kok di cocok di Amerika gini apa berin iya. Lu kok di kinang? Lu kok di kinang rumah kadang kalau PKP artinya manula halus kak, tapi lo kisih makanan.
3: Jadi begini, kita sebagai teman ini kan obat sudah 2 dekade ya.
1: Baik, dia 2 dekade. Ya bang, ya bang, ya bang menyiar ke bangun 10 nak 5 tahun, 2010 atama.
2: Kami menyiar beras.
1: Kami menyiar beras.
3: Nah, jadi ini memang acara yang harus dilanggengkan ya.
2: Ya, dilanggengkan.
3: Iya.
2: Langgengkan.
3: Maksudnya ini memang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat juga butuh bagaimana ada penjelasan.
1: Iya.
3: Jadi dengan adanya begini masyarakat sudah merasa tenang. Makanya ikutan kali ini Kobras itu sudah beritanya, yang penting beritanya langsung A1.
1: Insya Allah, Bang One, insya Allah apa yang Anda dengar terutama di jalan kota itu A1 karena kenapa?
3: Ya,
1: sak dana langsung tangkelinga. Dia napa ada surat kabar Eka tanya sak dana tangkelinga ya. Boleh jadi salah tulis orang online boleh jadi salah tulis tapi ini kan sak dana tangkelinga.
3: Tapi anu di Mapura sama kita BPD ketenaga kerjaan. Kalau ada persoalan orang di situ ini juga dibutuhkan sebenarnya masyarakat.
1: Degadina.
3: Ya, virus tuh penggawaan kayak apa?
1: Iya, syarat dan ketentuan berlaku, Ji. Oh,
3: ya, kurang aja perang.
1: Iya, bisa kita negosiasi, ya. Kan engka.
3: Masyarakat kadang butuh yang namanya yang begini karena bisa saja penjual-penjual semua bisa mati di Indonesia.
1: Iya. Sebenarnya Bang One, untuk yang mau klarifikasi, memang kita buka pintu. Kalau misalnya terkait persoalan budget, ya mengerti Maki apa? Namun
3: ada ini, dulu Ibu Riri itu kepala cabangnya mau sekali, tapi ini tadi saya bilang masih kurangnya, tapi sekarang sudah diganti ya.
1: Iya, bisa sebenarnya bisa dikomunikasikan terkait persoalan syarat dan ketentuannya.
3: Iya, karena ini juga vertikal dari pusat. Karena
1: ya.
3: Pekerja-pekerja juga sebenarnya butuh mengetahui ini.
1: Ya, artinya kan perlu. Artinya kan seperti itu Bang One, dia punya pasti budget publikasi atau ya bisa dianukan.
3: Seperti RTRW itu kan sudah dimasukkan di situ pegawai sara. Hanya kadang yang banyak dipertanyakan contoh umpama pegawai sara umpama di Gabinina. Siapa yang bisa dapat tunjangannya dia, siapa yang bisa dapat itu, saudaranya bisa dapatkah? Nah, itu semua bisa bagaimana supaya asuransi ini bisa didapatkan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan ini. Dan terakhir Pak Janggo Indonesia,
2: ya, yang terakhir.
3: Kita ucapkan ulang tahun untuk BPJS keempat, BPJS kesehatannya.
1: Iya.
3: Ternyata dia umurnya 58 tahun di YouTube dari Mata Atkes itu.
1: Oh iya.
3: Umurnya sekarang 58. Hewan lumuk kakor ternyata ya ada sedikit indra mata lah diberikan kepada masyarakat yang kemarin mengurus. Dan ini BPJS mudah-mudahan kekurangan pasti ada Tapi mudah-mudahan itulah kekurangan, mari kita mencari untuk memperbaiki supaya masyarakat merasa bahwa pelayanan di Parepare termasuk the best ya.
1: Yeah.
3: Karena sebelum-sebelumnya kita sudah ada pelayanan gratis.
1: Wah,
3: ada program yang pernah dia jadikan tumpuan oleh Pak Wali Kota dulu 112.
1: Call center.
3: Nah, itu ya Jumat Curhat, Jumat Peduli. Nah, malah sekarang sudah mudah-mudahan UAC juga tetap berlangsung dengan baik karena
1: yeah.
3: masyarakat merasa bahwa Parepare ini kota kecil tapi mampu bagaimana masyarakatnya dilandingi dengan yeah. baik.
1: Satu yang kita jempol Bang One terkait BPJS ini baru-baru ini sudah diresmikan cath lab yaitu anu jantung yang itu dioperasikan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini merupakan alat yang
3: pasang cincin kan?
1: Ya pasang cincin kalau tidak salah.
3: Iya.
1: Yang satu-satunya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Ajatapareng. Jadi ya, mungkin biaya itu mungkin bisa alhamdulillah bisa diminimalisir. Luar biasa
3: di BPJS Kesehatan.
1: Hah? Dengan analogi pandang.
3: Betul.
1: Lo mani pare-pare kan makura-kura siungko soe.
3: Iya betul.
1: Biaya hidupnya.
3: Jadi ini memang kita harap bahwa pelayanan ini orang dari Sulawesi Barat, dari mana itu bisa datang. Dari Nunukan saja Kalimantan Timur kadang datang berobat di pare-pare.
1: Iya.
3: Karena dengan kelebihan ini. Jadi seperti kita puja rumah sakit di Makassau, Sonrangan.
1: Iya.
3: Nah, semua ini bisa kita jadikan dasar bahwa Parepare kalau pelayanan sudah dikatakan sebes. Jadi tinggal bagaimana SDM-nya di rumah sakit itu melayani masyarakat dengan baik. Apa biasa itu kemalas itu Indonesia? Makan je perawat, makan je korup biasa hilang sedikit itu rasa sakit.
1: Iya.
3: Iya. Karena
1: menyemuti
3: cara menerimanya ini semua perlu perbaikan. Jadi harus sejalan dengan alat yang bagus dengan SDM yang ada di tempat pelayanan.
2: Betul.
3: Iya karena apa mungkin ini masuk ke mana kok nogo tahu kan orang bilang ay mana kok padahal mungkin bukan persoalan itu tapi.
2: Oke Bang Ole.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya aku ya, jangan kok sportif kak, maka dekalai dukung aku.
2: Ya.
1: Agata sih?
2: Agata dukung ini, Pak.
4: Inggris.
1: Oh, Inggris.
4: Tapi ya bang makan apa tak silam-silammu.
1: Sampak mau Pak Dumbak roh nanggota ae.
4: Ya, Pak Dumbak-Dumbak. Tapi apapun itu yang namanya pertandingan ya, harus ada.
1: Ya.
4: Menang ada kalah. Kita harus sportif. Di sisi lain orang mengatakan bahwa ada negara anak emas dalam FIFA, ada yang itu urusan orang Pak Jangkok yang penting di perut ekonomi kalau kalah-kalah.
1: Iya.
4: Ya kalah-kalah.
1: Ya boleh tuh bundar.
4: Pernyataan itu apa dari orang-orang fanatisme kalau Pak Jangkok.
1: Fanatisme yeah. berlebihan.
4: Nah, itu ya kamu mau jadi kalah nih. Pada musuh politik kongkak, fanatisme naduku panjang.
1: Iya. Namo mat tuk mawang itu.
4: Namo selisih 10% maka namo ay kalah cek deh.
1: Padahal dikali.
4: Ya itulah. Dia harus kita sportif ya bahwa itulah upaya dan itulah kemenangan ya orang. Yang kedua Pak Jango.
1: Iya.
4: Saya juga berterima kasih. Bukan berterima kasih, tapi bersyukur Pak Jango.
1: Iya, karena
4: membayar pajak kendaraan dua kendaraan di bulan Juli.
1: Iya. Mudah-mudahan kan kamu.
4: Dalam artian maka itu syukur ya kamu dihalangi
1: negara
4: ya dalam struktur pendapatan usaha. Kita ini
1: iya
4: Pak Angkato bersyukur Pak Jango kita dapat bantuan
1: iya
4: kita katanya terima ini dan ini
2: iya padahal yang bentuk syukur natau ya
4: kita bersyukur sempat memberi ya
1: iya
4: dalam artian walaupun sifatnya kewajiban ya dalam memiliki kendaraan.
1: Iko bantu atau bicara Pak Umar Winger rasa di guru tak?
4: Ah, iko guru tu ada susah dengan melo itu ko bawa gratis
1: sih. Iya rasa sengi. Nah, apa tu melo? Tu makut tu mi tu Pak Janggo kong kata melo bantu tu.
4: Melo guru melo. Nama saya lah dah kau tapi yang kasih guru tu ya Pak.
1: Iya.
4: Tapi sudah lama ini guru tu ini. Walaupun baru mau saya perkenalkan sama Pak Janggo, nah contoh kau sama kau Pak Janggo.
1: Iya.
2: Yeah.
4: Yang namanya guru saya ini Pak Dr. Nasir Dolo itu ayahku.
1: Oh iya iya iya iya. Iya
4: ya, guru ku.
1: Aja nanti perkenal kakak atau Pak Nasir Dolo Pak. Ah, iya, selak dan itu beliau.
4: Iya Pak Janggo ngecek celak nak tahu apa. Makanya itu kalau singgah di rumah itu Pak Janggo apa makan itu ayah. Iya apa di kau ngapa itu. Maka itu bawa Pak Kanda, Pak Dokter Makeda. Ya kok kalau mau kok sambil mak derumpu yang ngajar atau ngajar kita tuh
1: Andrani mak derumpu tuh tuh kali nak
4: beliau kan dari kecil itu Pak Janggo walaupun beliau ini selisih 4-5 tahun kalau tidak salah saya punya usia namun adiknya saya kan
1: iya.
4: Kayak sahabat wah beliau kan dulu itu riwayat perjalanannya itu Pak Janggo. Pak ada saya itu si Pak Helele itu saya nggak baca tuh Pak Janto beliau yeah. Itu Pak Dokter Nasir aslinya tuh Pak Bater Riole itu
1: oh iya iya iya
4: oh Pak Bater loh tapi beliau itu tanahnya nomor nggak baca Pak Janto ya, itu nama pas tuh persen apa ya itu kok tanah atau istilah yang nomor nggak baca tuh yang kayak sepersen tanah
1: iya iya iya iya
4: kalau lanunya itu tanahnya sendiri sih tidak ada. Nah, yang saya terkait dengan pajak Pak Janggo, karena dua kendaraan itu atas nama saya, satu mobil, satu motor, yang dibayar dari sapunya istri Pak Janggo.
1: Iya.
4: Ya suruh Pak, karena itu saja. Dan ya kakaknya, di bawahnya dia bilang, ya kami gak mau pengembel-embel, nah. Karena bukan atas nama saya ini barang ini, isi dulu ini format, apalah.
1: Angka Janggo ta masenggol-senggol Pak Umar deh. Pole lumpue make deh. Ya je biasa mah tole pak bola ranggo teh tapi dia tapu-tapu gak.
4: Beliau juga itu Pak Ahmad itu. Sebawa lalu je
1: anu dia kata macam nak jadi guru teh ro.
4: Sebawa itu pasangan nak lepangan.
1: Oh, si Bay anak-anak. Si Bay anak nama tuan nah.
4: Nah, nama tuan lah.
1: Ya, Pak Mika itu istilah deh beliau ya.
4: Anak nama tuan lah. Teman sekolahnya, teman kuliahnya, guruku, Pak Janggo. Siapa-siapa itu ya. Pak Mika. Yang saya tahu namanya itu Pak Nasir Dolo. Maka, oh, guruku itu.
1: Iya, iya,
4: iya. Pak bicara nih, Pak Janggo. Jadi, apa ya kembali ke pajak ini Pak
1: iya iya silakan
4: itu ya semua kor pajak gua mau kerja minimal opinya wajar pajak nah ini nanti kita ini format ini bu isi nama ini itu kau siapa sepemilih wajar pajak nanti aja
1: ya aja persoalkan ini
4: nah ya nang kan ini kan sepintan akan baik masih diisi semua itu yang kedua pajak gua. Kalau begitu, ini kan kertas itu kan butuh biaya Pak Janggo ya?
1: Iya.
4: Otomatis kalau dari sekian banyak kertas itu berarti mandas nyongkos kok di sisi lain orang mengatakan efisiensi.
1: Ini mi.
4: Menurut efisiensi itu kayak nggak tahu menurut ini.
1: Ini yang terkadang bikin malas orang Pak Umar terus terang saya pernah alami. Saya membayar pajak di samping kantor pos. Amang-amang mi, kebetulan ngira waktu ini gagal itu kalau saya lakasi. Maka maya, suruh kak jelok fotokopi KTP.
4: Ada mi fotokopi KTP, ada mi fotokopi STNK, ada. Ini kan bukan pergantian plat Pak Janggo, ini hanya pajak.
1: Seandainya
4: bilang ganti plat, ya bisa saja kita pahami lah.
1: Sampai mau lo pedangi Pak, maka kenapa jadi ribet sekali di sini dan di sana tidak? Oh beda nunya Pak Kak. Mungkin tahun depan minta maaf Kak, tidak di sini Kak. Lebih utah aja ngengkir daripada nasus saya Kak.
4: Jadi makanan kaya ke warteg, tahu kan? Kalau nak tanya mana pemutihan. Kayak program di bulan Juni, saya nggak panjang kok.
1: Iya, ketua Pak Hadiana.
4: Ketua Pak Hadiana.
1: Di Nato Maripah.
4: Yang jelas kita ini tidak dapat, tidak masuk nomor tak ada undian Durpres karena bulan Juli yang pembayarannya lah. Juni batasnya Durpres sepanjang.
1: Oh iya.
4: Itu pun orang yang menunggak berikan peluang besar.
1: Magi di teman menunggak itu lo.
4: Ya apa jauh tak biasa makan tu panjang kok. Iya, artinya bukan saya main-main ini Pak Jok, selama saya punya kendaraan, namanya motor atau apa, dan itu yang terbiasa ya, itu akademi lo memenunggak ya Pak Jok.
1: Iya.
4: Pajak kendaraan itu saya anggap bagian daripada kewajiban saya selaku warga negara Indonesia Pak Jok.
1: Iya, tanggung jawab besar.
4: Iya, karena apa, saya nggak mau bagaimana jalanan baik saya lewati, saya mau bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu ya, yang dikelola oleh pemerintah itu tidak terlayani dengan baik. Lucu itu, ya rumah, maka maja, nopo-nopo yang donak itu lisu ya.
2: Iya.
4: Ah, melalak dan asang yang gila-gila, nana melok di wajah, pajak yang asang, katulah ini, mana KTP ini, mana ini. Itu sih, oh asang, ngikut niko tuh, wali dino selesai.
1: Iya. Ini juga negara kadang mempersulit kita yang punya niat baik.
4: Dia usah dia ni, maka kata oh nak puji memang ni boleh kuatkan. Dia maka ani menunggak tu nak pengkasi program tu mempakai. Di sisi lain negara kan membutuhkan daerah kan atau negara kan membutuhkan uang itu Pak. Yang kalau sebelum akhir tahun ni sudah kumpul semua ini pajak.
1: Iya.
4: Apatah lagi yang namanya pajak kendaraan kan pajak bagi hasil pajak.
1: Iya, kalau sistemnya ya. Sekarang itu Pak Umar, pagi kita bayar, sore sudah masuk di kas daerah itu.
4: Nah, maunya kita ini ya, karena saya punya kendaraan semua, kodenya kode pare-pare semua Pak Janggo. Ya, pasti kita berpikir bahwa harus ada masuk juga di daerah kita ini, kota kita ini Pak Janggo.
1: Iya, 10 menit.
4: Jadi mudah-mudahan lah, ke depan jangan seperti itu. Yang kedua, mandre ya kertas itu kan suka kertas buah ya. Di sisi lain efisiensi tapi kan iya. Iya. Jadi tentu biasa kita itu heran juga selaku masyarakat. Nilai kide mahkamah ya pajak ini kelihatan dulu lah. Faktor cara ini.
1: Cara kerja. Faktor.
4: Dan yang terakhir ini Pak Janggo.
1: Iya.
4: Tentunya kita bersyukur juga dan apresiasi ini MBG berjalan kembali ya.
1: Iya.
4: Tentunya ya kegembiraan bagi anak-anak sekolah ini yang penerima manfaat, ibu-ibu lansia, bukan lansia ya, balita dengan ibu hamil ya.
1: Balita ibu hamil lansia semua. Nah,
4: kan kebahagiaan mereka sudah terima yang nah tentunya kebahagiaan juga saya lihat ini apa cerah-cerah kita beberapa tetangga saya ini Pak Janggo yang kerja di dapur SPBG
1: iya.
4: Ya beberapa hari yang lalu sempat nganggur ke siang ada kuliner makan jok kamu akhirnya joker apa ya.
1: Iya. Dipastikan jalan itu Pak, karena ini program ya, nasional.
4: Itu di sisi lain Pak, pasti memang masyarakat butuh yang namanya kesempatan kerja Pak Janggo ya. Dengan pasca rehab ini tentunya banyak hal dievaluasi di situ Pak Janggo.
1: Tentu.
4: Mudah-mudahan yang namanya kebocoran bisa terminimalisir 99%.
1: Iya.
4: Pada itu nama kerja 100%. Bisa yang minimalisir 90% itu angka-angka kebocoran dan keseriusan lah. Dana-dana negara ini pergunakan dengan baik ya.
1: Iya.
4: Ya, terutama ini masyarakat kes yang punya lapangan kerja.
1: Iya.
4: Petani-petani terserap hasil tanamannya, khususnya tanaman hortikultura, beras.
1: Iya.
4: Kemudian ayam, telur, apa
1: semua. Oke.
4: Kira ini semua yang menjadi. Iya. Mesin ekonomi ya untuk kita semua
1: ya.
4: Sehingga Ya, usahakanlah semua menjadi orang-orang produktif ya, bagian produktif ya.
1: Iya, oke, waktu.
4: Ya, saya kira itu. Kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mau menyampaikan soal koperasi Merah Putih, tapi kemarin obras tidak ada. Ya, kan kemarin itu Pak Dewan, saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya menyempatkan diri untuk ke Komisi 1, sebab bisa dapat konfirmasinya, tapi karena Pak Dewan juga tidak ada kemarin.
2: Iya, padahal rencana kemarin
1: Melasai dia... kasih Pak Dewan.
2: Oh, Melasai.
1: Iya.
2: Madi sih masih gak Pak Dewan.
1: Iya, sempat kawan ya, ke Komisi 1 dari jam berapa itu sambil tunggu paripurna yang tidak korum-korum. Alhamdulillah Pak Sari, Ibu Tika, luar biasa manemong, anunah.
2: Ya, halo.
1: Tapi malah saya anu Pak Dewan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Silakan Pak Dewan.
5: Halo.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, itu sih aku tak pemana kan, aparat tinggalan deh jauh loh, karena jauh-jauh kasih jago. Iya.
5: Melokaan loh, tanggapi kata-kata Pak Jango.
2: Iya.
5: Kalau ke program nasional pasti jalan.
1: Iya.
5: Tuh aja.
1: Diusahakan jalan.
2: Diusahakan jalan.
5: Mari pelir melo nak klarifikasi anu nak kasih informasi dari Pak Dewan.
1: Ya. Yeah.
5: Koperasi Merah Putih.
1: Makanya mau nak klarifikasi Pak Dewan itu maka sudah sampai di mana jalannya? Yeah. Bukan tidak jalan, sudah sampai di mana jalannya?
5: Jalan di tempat.
1: Ya, itu sekurang-kurangnya kan jalani.
5: Sepakat sebahasa kasat di Pak Umar Rona kan saya juga perbiasa menyuarakan yang seperti itu walaupun saya
1: dianggap
5: pajak yang lain.
1: Yeah.
5: PBB saya, yeah. Di PBB maka kenapa mesti dipersulit bahasa kita ya, bahasa kita dipersulit karena sebenarnya kan meloki jaman pertama duit ke negara ini.
1: Iya.
5: Yeah. Seperti yang saya bahasakan dulu, saya mau menerbitkan SPPT. Kenapa meminta surat kuasa dari seluruh ahli waris?
1: Iya.
5: Karena saya tidak mau memindah tangankan ini barang.
1: Iya. Anu Pak Madi, kenapa itu birokrasi tidak berguru sama bank?
5: Terlalu kaku sebenarnya kalau seperti itu.
1: Kenapa
5: kalau
1: tidak?
5: Iya.
1: Ya, kenapa tidak berguru sama bank? Iya bang, ini lawiki.
5: Iya, padahal alas haknya sudah ada sertifikat. Ya terbitkan SPPT berdasarkan nama yang ada di sertifikat. Tidak ada lagi, tidak perlu lagi menurut ia, tidak perlu lagi meminta surat kuasa dari seluruh ahli waris yang ditandatangani berikan kuasa kepada si ini untuk mengurus penerbitan SPPT. Kan ada nama di sertifikat asli di bawah, apalagi yang meragukan. Sementara yang mengurus juga kan saya sendiri, saya ahli waris. Nama saya ada di keterangan ahli waris. Apa yang diragukan? Pada saya mau masukkan uang ke negara. Ini sebenarnya yang perlu direformasi sebenarnya pemikiran. Kalau menurut saya kaku sebenarnya menurut dia tuh. Sama dengan di Samsat dibilang tadi Pak An.
1: Iya.
5: Kalau mau dipikir, kenapa mesti kalau kita ke Samsat butuh lagi menulis-menulis, sementara saya kalau dekat kantor pos tidak butuh menulis-menulis?
1: Iya.
5: Kenapa tidak? Padahal kan sekarang digaungkan itu paperless.
1: Iya, dengan kertas.
5: Iya,
1: tidak ada kertas. Ya,
5: jadi tidak perlu sebenarnya. Data itu kan sudah ada sih, terkecuali seperti tadi mau mungkin balik nama.
1: Iya nah, betul. Perlu memastikan.
5: Perlu kertas itu karena ada nanti yang
1: berdampak hukum.
5: Jadikan bukti bahwa ini balik nama, walaupun pada persoalan utang piutang juga tidak begitu. Nyatanya pinjaman online kan tidak ada.
1: Iya.
5: Terkadang juga masyarakat yang biasa terjebak itu di kemat telepon ini atas nama bank ini, ikuti ada di dana itu cuma mengatakan iya. Menjadi ada lagi anunya potongannya dia. Ini nih yang begini-begini sudah harusnya dipikir oleh yang menerima dana ini supaya orang itu lebih gampang memasukkan dana. Jadi ya rotong we magampang ilo kok nak dapat magampang ni mak aja kipa aja.
1: Iya
5: Iya kan.
1: Saya sesalkan memang itu Bang One, ini kan motor yang saya pakai bukan atas nama saya. Asalnya ipa aku tapi pura diwali. Nah suruh kasih lo fotokopi KTP ni ipaku padahal pajak tahunan mi lo aja.
5: Iya itulah yang saya maksud kenapa seperti itu. Nggak usah kalau-kalau, apalagi kalau anu terkecuali pemindahan hak, sepakat kak, iya sebenarnya mungkin ada, walaupun tidak perlu lagi fotokopi.
1: Iya. Yeah.
5: Tidak perlu kita fotokopi KTP. KTP kan elektrik.
1: Tinggal
5: dicari. Bisa dibaca. Datanya ada semua di situ. Ini yang untuk apa sebetulnya dirancang seperti itu, supaya tidak ada lagi yang seperti itu, minta fotokopi apa dan sebagainya. Sama saya biasa kan kasihan kalau di kelurahan melihat masyarakat yang mau menerima bantuan apa dan sebagainya, suruh fotokopi KTP-nya, suruh fotokopi KK-nya. Mana tadi suruh sinangkan data anakku tuh?
1: Cocok.
5: Iya. Buktinya ke data anak tuh?
1: Iya.
5: Iya, komisarnya melu maka dah. Mungkin dia utarima bantuan. Wih, kan aja dia biasa kita terima bantuan tahun lalu, dia setah. Hey, berarti kan tersimpan itu data.
1: Harusnya.
5: Itu data. Jadi itu barangkali yang anu, saya tidak tahu siapa yang harus berinovasi di sini. Siapa yang harus memberitahukan kepada penyelenggara pemerintahan ini bahwa edek kan apa dijimak. Wewe, pagampang ini kalau dia mau apalah guna pertama uang ke negara.
1: Iya.
5: Pagampang ini. Iya. Yeah. Terbukti, saya buktikan dulu makanya tidak perlu seperti pelebaran jalan di Lumpue yang nyata sertifikat itu bukan atas nama saya. Tapi karena pemerintah yang mau ambil, nah bebas kak tanda tangannya untuk pembebasan lahannya, padahal bukan saya yang punya, bukan barang sedikit, kelas 1, panjang 60 meter mungkin tadi lebar 1,5 barangkali, iya 117 meter pinggir jalan, saya yang tanda tangan, bukan sertifikat saya, atas nama saya, buktinya kan Pak Milo. Kepentingan negara itu yang saya maksud seperti itu.
1: Iya.
5: Harus. Ya, walaupun tidak kecuali ada kayak transaksi pembelian apa dan sebagainya
1: yang bisa berdampak.
5: Iya, itu berdampak
1: pada dia. Harusnya
5: hati-hatian dari pemerintah.
1: Birokrasi. Iya. Banyak pikir ya, insya Allah Pak Ahmad. Nah, jelaskan nih Pak Dr. Kamal besok pih.
5: Iya, Pak Malas.
1: Iya. Mudah-mudahan di sini. Iya, siap. Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Ma giwasa de nak guru ku pegawai bank kita gere pegawai bank ku melo ki mala duit.
2: Iya.
1: Wei kan ja pagak lo ko bolae. Ye ko de anu maka de alina apa fotokopi wi.
2: Tunggu dah.
1: Tabayangkan pelek. Meta basi mah tu
2: tabayangkan. Penelpon terakhir ini Bang Mone.
1: Silakan Pak Dewan.
5: Halo. Halo ada yang terlupa satu.
2: Iya.
5: Pak Janggo, udah siap. Ini tentang Satgas yang menarik apa namanya retribusi sampah ke masyarakat.
1: Iya.
5: Kemarin saya berbicara dengan salah seorang orang kelurahan, tapi dia yang menangani, mungkin dia yang menangani Satgas itu, maksudnya yang membawahi Satgas itu, mengumpul uang itu. Ini agak bingung juga sih sebenarnya. Iro duit yang terkumpulkan tak cede-cede Pak Janggo, sudah siap. Mungkin
1: 300
5: apa dan sebagainya. Melo ini serahkan ke, saya tidak tahu diserahkan kemana itu. Mungkin ke
1: Dela.
5: Saya tidak tahu
1: dari pendapatan. Apa.
5: Dena melo tarime kode na capu rotasi di gerek balo iro ini. Upan rasa tu tuh mata rudui. Nah iya duit ini ke setan lah.
1: Cocok.
5: Capu pina segeru si di balo ini apa mau hari mana ke 10 piro duit.
1: Oh, tarbi ini.
5: Iya, kenapa seperti itu? Kasihan kan orang yang di bawah itu taruh duit walaupun uang sedikit misalnya pada niat kasih tidak ada misalnya duit mereka melok beli bensin muka duit nano
1: tetap cede-cede.
5: Iya, ini yang perlu di antisipasi. Kenapa sih tidak bisa menggunakan aplikasi kah atau apakah mungkin langsung di setor kemana kah namo cek dia tetap duit ya iya mau tuh cede iya mau tuh
1: iya.
5: Ini harus dipikirkan, kasihan orang yang di bawah.
1: Oke.
5: Satgas atau yang orang di kelurahan yang menyimpan itu uang, inru ini nak taruh. Kalau satu blok misalnya, anggaplah satu blok misalnya, 100-an. Tapi itu sebuh. Si kuat pirulnya pauding, diserahkan ke, diserahkan semua capu pirusi di blok.
1: Wah.
5: ini yang perlu dipikir ke depan untuk memperbaiki itu.
1: Iya.
5: Saya kira itu, Pak Jangko. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Si itu jamang itu.
2: Pade rupo Jangko dak agak tergantung juga dari apa lampu tak pakai majana. Kalau misalkan saya 900 si kok memang.
1: Dina pada di? Ya dianggap lebih mampu yang 900, 1300 lebih mampu lagi.
2: Pak Iron rak jaman ya anakku po Jangko. 7500 100 guna wajar sampah.
1: Sehari kena wajar ada mesra.
2: Iya. Sagi di anu tok ke kantor.
1: 5500?
2: Wajar-wajar mau misalkan 5500?
1: Iya.
2: Dego dipenuh noir po Jangko.
1: Wah bisa?
2: Iya. Penuh je sih sahabat, dia tu nak digunakan kok yang dia tu menurut digunakan was.
1: Iya, dia tu nak jalan mana semenjak mati re.
2: Iya.
1: Dia nak sih di mana dipikir dia cuma kuki indo sih.
2: Ya ke.
1: Capu wati, wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
8: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com. www.radiomesra.com.
7: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Pare-Pare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
9: Insan Mesra Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare bersama Puskesmas Lompoe melaksanakan kegiatan penilaian higien sanitasi terhadap dapur dan depot air galon Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pare-Pare. Kegiatan dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas pengelolaan makanan dan penyediaan air minum bagi warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan penilaian dilakukan oleh Inspektur Higien Sanitasi Pangan Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare, Aisa SKMKes, bersama tim dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, serta evaluasi secara langsung terhadap berbagai aspek pada dapur dan depo air galon Lapas Pare-Pare. Pada sektor dapur, tim melakukan pengecekan terhadap kebersihan area pengolahan makanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kondisi peralatan memasak, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan makanan, penerapan standar operasional prosedur atau SOP, serta aspek higien dan sanitasi lainnya. Sementara itu, pada depo air galon, tim melakukan pemeriksaan terhadap kebersihan fasilitas, kelayakan sarana, proses pengolahan air, serta standar sanitasi yang diterapkan untuk memastikan air minum yang tersedia memenuhi standar kesehatan. Aisyah menyampaikan bahwa kegiatan penilaian ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penilaian makanan dan air minum di Lapas Pare-Pare telah memenuhi standar higien sanitasi pangan. Pada Lapas Kelas 2 Pare-Pare, Martin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan sinergi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare dan Puskesmas Lompoe dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan di Lapas Pare-Pare. Melalui kegiatan penilaian ini, Lapas Pare-Pare berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan standar kebersihan, higien, dan sanitasi pada seluruh layanan pendukung, khususnya penyediaan makanan dan air minum bagi warga binaan. Kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, sebagai bentuk sinergi antara Lapas Pare-Pare, Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare, dan Puskesmas Lompoe dalam mewujudkan layanan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan berkualitas.
7: Demikian, Lintas Berita, pukul 10 pagi.
10: Lintas Berita.
11: And now,
10: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
11: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
12: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, maui teman-temanku makan ikan.
11: Ikan apa mau nak makan?
12: Maui makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
11: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
13: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
6: www.radiomesra.com.

102,8 Musra FM Samsra. Masih bersama Mbak Mira di Blik Siar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini. Dan tetap mendengarkan Musra FM. Kenapa? Ya karena nantinya lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir mewarnai suasana Anda sampai pukul 12 siang hari nanti.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang musik, informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-munziri ala unabbiukum bi abdala min dari siyami wa salati wa sadaqah. Kalu bala. Kala islahu satil baini fa inna fasada satil baini hiyal halika. Nabi bersabda, tidakkah kamu ingin saya kabari derajat yang

Kabar tentang yang paling afdal dari tingkatan puasa, sholat dan sedekah. Kalau Nabi mengatakan islahu saatil baini, mendamaikan dua orang yang berselisih. Fa inna fasada saatil baini hiyal halika, karena kerusakan yang terjadi di antara dua orang yang berselisih, hiyal halika, dia adalah penggundul, artinya penggundul agama. Nah, ini Nabi menjelaskan bahwa derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi sama dengan pangkatnya orang yang berpuasa, sholat dan bersedekah ialah mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, jadi kita pahami bahwa biasa banyak terjadi di lingkungan kita ada saudara-saudara kita yang bertikai, ya, maka harus ada pihak ketiga pendamai. Karena orang yang bertikai itu, orang yang berselisih itu, Nabi mengatakan itu adalah penggundul agama. Dia bukan menggundulkan rambut kepala, tapi orang yang berselisih itu menggundulkan agama. Dia diibaratkan sama dengan kepala yang digundul, yang dihabisi rambutnya. Nah, itu kerusakan yang terjadi antara dua saudara-saudara kita jika terjadi pertikaian di antara dua saudara kita, harus ada pihak ketiga, ya, mendamaikan. Jadi dipahami bahwa dalam Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita ini semua saudara suagama, ya. Saudara suagama, saudara suideologi. Walaupun bukan saudara biologi, tapi di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kita ini bersaudara. Nah, kalau terjadi pertikaian antara dua orang mukmin yang bertikai, maka harus ada pihak ketiga dari kita menjadi penengah, mendamaikan dari dua orang yang bertikai itu. Jangan dibiarkan berlama-lama, karena Nabi mengatakan la yahillu li ahadikum ahajura akhahu fawqa salasi layalin. Dia halal jika terjadi di antara kamu itu berselisih lewat 3 hari, membolakangi saudara seimannya lebih dari 3 hari. Jadi harus ada pihak ketiga mengambil alih di antara kita semua supaya damailah di antara saudara-saudara itu. Jangan berlama-lama bertikai, ya, paling lama 3 hari. Karena orang yang bertikai itu depending amalnya, ya, depending amalnya, tidak diseramannya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa setiap Senin dan Kamis itu amal itu disetor ke Tuhan, dibawa ke langit oleh malaikat yang mendampingi kita, yang menjagai kita selama 3 hari dari Senin sampai Kamis.
Kemudian oplosan lagi di hari Kamis.

dari kami sampai malam Senin. Jadi tiga hari malaikat itu yang menjaga kita mau lapor ke Tuhan. Selama orang tidak musyrik, tidak menduakan Allah, maka pintu langit terbuka, dibawa ke sana amal-amal. Kecuali yang tidak dibukakan pintu langit, kata baginda Nabi, makaina bainahu wa baina akhihi sahna. Apabila terjadi di antara saudara-saudaranya ada orang yang bertikai, ada rasa sentimen di antara saudaranya, maka dipending amalnya. Tidak dibawa ke hadirat Allah. Allah mengatakan kepada malaikatnya, dia katakan, pending amalnya ini, hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Jadi bagaimana kalau orang meninggal? Ya, nah itu maka dianjurkan untuk damai, ya, jangan diperturutkan nafsu. Jadi damailah, fa'aslihu baina akhawaikum, damailah di antara saudara-saudaramu itu. Jadi itu malaikat yang mau lapor, disuruh pending amalnya. Inilah perlunya didamaikan. Kita semua jadi juru damai. Jangan diri kita sendiri saja yang mau diselamatkan. Selamatkan juga orang lain. Jangan diri kita saja yang diberi, kelompok kita saja yang diberi sehat, tapi semua kita kan bersaudara. Kita semua bersaudara. Jangan terjadi pirka-pirka, sekte-sekte di antara kita. Semua adalah berlabel muslim, mukmin. Innamal mu'minu ikhwa fa asluhu baina akhawaikum. Mukmin itu bersaudara, maka damailah, damaikan di antara saudara-saudaramu jika terjadi perselisihan. Dan orang yang juru damai itu, dia mencapai derajat sama orang yang berpuasa, sama dengan orang yang sholat, sama dengan orang yang bersedekah. Jadi apalagi kelebihannya, dia puasa sunat, dia sholat sunat, dia banyak bersedekah, itu nilainya orang yang mencari juru damai. Jadi kita semua dituntut juru damai. Hadis selanjutnya, rawahu Ibnu Asakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ala uhaddisukum bima yudkhulukul jannah?" Tidakkah kamu ingin saya ceritakan yang bisa memasukkan kamu ke surga? Ya. Apa yang bisa memasukkan kita ke surga? Ya. Jadi banyak yang bisa memasukkan kita ke surga, antara lain yang disampaikan Nabi di sini. Yang pertama, darbun bisayfi. Ya. Memukul dengan pedang. Artinya orang yang berperang melawan musuh-musuh Islam dengan pedangnya. Ya. Di saat dia mati di medan perang, dia dijamin surga. Jadi darbun bisayfi, memukul atau menembak dengan senapan kepada musuh-musuh Islam. Yaitu yang pertama, ya. Yang kedua, wa ikramu daipi, hormati tamu. Ya, menghormati tamu. Jadi semua biasa ketamuan. Maka di saat ada tamu, hormatilah tamu. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat,
dia mempercayai ada Allah, percaya ada hari kemudian, ada hari akhirat, bal yukrim daifah, maka muliakanlah tamu itu. Muliakanlah orang yang datang, menghormati tamu, karena tamu itu kalau dia makan, memakan apa yang ada di rumah kita tamukan itu, dia makan dengan rezekinya, karena melalui kita rezekinya. Jadi apa yang dimakan yang kita berikan kepada tamu itu adalah rezekinya melalui kita. Itulah sebabnya, maka kalau ada rumah selalu kedatangan tamu, rumah itu bersih, bersih itu seperti bara yang sudah disakati. Dan Nabi mengatakan likulli syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul baiti ad-diyafa, dan zakatnya rumah kalau ketamuan. Jadi kalau ada tamu, jangan kita merasa sempit hati. Sesuai kemampuan kita berikanlah minimal air putih kita berikan ke tamu itu. Jadi kata Nabi, datang tamu itu dengan rezekinya dan berangkat dengan rezekinya. Jadi rumah kita itu diberkahi kalau ada rumah selalu kedatangan tamu, diibaratkan sumur selalu ditimba airnya. Kalau sumur selalu diambil airnya, sumur itu bersih. Ya, sumur itu bersih. Beda kalau ada sumur tidak pernah diambil airnya, maka airnya jadi busuk. Jadi itu perumpamaan yang diberikan Nabi, bahwa rumah yang selalu didatangi tamu itu rumah yang bersih zakatnya. Ya, ini yang kedua kata Nabi, menghormati tamu itu adalah jalan yang akan membawa kita ke surga. Yang ketiga kata Nabi, wahtimamum bimawaqitis shalah, memperhatikan waktu-waktu salat. Ya. Jadi dipahami salat lima waktu itu sehari semalam itu sudah dipatok waktunya, bahwa amal yang bagus, yang afdal itu kalau kita tepati waktunya salat itu. Jangan lambat sholatnya, nanti mau masuk waktu kedua baru kita melakukan misalnya sholat lima waktu yang terlambat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minnya kitabah ma'kuta, sesungguhnya sholat itu sudah lipat waktunya bagi kaum mukminin. Dan sekarang ini melalui satu disiplin ilmu, di dalam ilmu fikih ada namanya ilmu palak, ilmu yang mengetahui tentang peredaran waktu dalam 24 jam. Nah, di situ dipahami bahwa waktu salat sudah masuk kalau sudah terjadi jam sekian. Misalnya ada Indonesia, kalau Indonesia ada Indonesia bagian tengah. Kita ini termasuk Indonesia bagian tengah. Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat. Kita ini waktu Indonesia bagian tengah sudah dipatok semua. Seluruh dunia sudah dipatok waktunya dengan mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan di dalam agama melalui ilmu falak. Nah, jadi dipahami kalau bulan begini
waktu sholat itu jam sekian. Misalnya kalau sembahyang Isya sebentar ini, masuk Isya itu jam 7.36, 36 menit. Jadi itu tepat jam 7.36 menit menurut ilmu falak. Makanya di dalam kalender, kalender kita, kalender yang disimpan di rumah, almanak itu ada di bawah tulisannya bahwa Indonesia bagian tengah kalau bulan begini itu jamnya menunjukkan begini waktu sholat maghrib, waktu terbenamnya matahari. Karena kalau dilihatnya manual, waktu sholat itu kalau manualnya itu kalau maghrib itu tenggelamnya matahari sebelah barat. Tenggelam matahari sebelah barat. Tapi kita tidak bisa melacak kalau misalnya mendung. Kalau mendung kita bisa dilacak itu terbit terbenamnya matahari. Maka dengan melalui ilmu falak yang ditentukan oleh ulama kita, ulama falak, ulama al-falaki, maka diketahuilah bahwa kalau bulan sekian, seperti sekarang ini bulan Januari, tanggal sekian, bulan sekian, maka matahari terbenam di ufuk barat. Kemudian kalau waktu Isya, misalnya yang manual itu dikenal bahwa waktu Isya itu kalau sudah hilang megamira yang di barat. Di saat terbenam matahari muncul di barat ada merah, mega merah. Maka kalau sudah hilang itu mega merah, berarti sudah masuk Isya. Ya, itu yang manual. Tapi kalau mendung misalnya musim hujan, wah, kita tidak tahu itu. Maka dengan waktu yang sudah dipatok ilmu falak itu, kita tahu bahwa jam Isya itu jam pada hari ini Isya masuk pada waktu jam 7.36 menit. Nah ini apa namanya, kita ihtimam perhatian dengan waktu itu. Jangan apa namanya, jangan kita kaladuarsa nanti baru sholat. Itu banyak ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis orang yang menunda-nunda sholatnya. Tidak ada usur yang dibenarkan agama lantas ditunda-tunda sholatnya. Kalau masuk waktu langsung kita sholat. Kalau tidak sempat di masjid, di tempat kita bekerja, asanlah di situ. Misalnya di toko, di pasar, lakukan sholat. Jangan ya mulai ini dulu pembeli. Kalau misalnya kita di toko, asanlah di toko supaya toko itu diberkati, diberkahi kalau diasani. Dan itu Nabi menyampaikan kepada sahabat yang pekerjaannya menggembala kambing. Nabi katakan kalau kamu menggembala kambing di padang pasir, di hutan, di gunung, kalau sudah masuk waktu sholat asanlah di sana. Kerasi asanmu, karena semua yang mendengar suara asan itu akan menjadi saksi di akhirat. Dia jadi saksi bahwa si Anu, si Pulan, dia asan untuk sholat pada waktu dia menggembala kambing. Kalau kita sekarang yang di kota, ya banyak jenis pekerjaan dan usaha. Ada yang di mall, ada yang bekerja di bengkel, ada yang bekerja di perbankan, ada yang kerja sebagai guru, macam-macam. Karena Tuhan memang, Allah mengatakan dalam Quran, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaanmu itu berbeda-beda. Ya, jadi kita berbeda-beda pekerjaan. Ada guru, ada pegawai,
ada nelayan, ada petani. Ya, kita di kota ini ada nelayan, kalau masuk waktu sholat nelayan itu asallah di perahunya mencari ikan di laut, ya, supaya diberkahi pencahariannya. Jadi sholatlah di perahu, ya, itu diajari kita sholat di perahu. Di masa Nabi ada sahabat yang bertanya, bagaimana mau sholat di perahu? Nah, kami hanya membawa sedikit air untuk diminum di dalam pekerjaan kita di lautan. Nabi katakan, jangan air yang air tawar yang kamu pakai berwudu, air laut. Air laut dipakai berwudu karena Nabi katakan air laut itu bersih dan halal bangkainya. Semua bangkai yang di laut, bangkainya itu ikan, itu halal bangkainya dan bersih airnya. Mandilah dengan air laut. Kalau junub misalnya di tengah lautan, dan berwudulah dengan air laut. Jangan pakai air tawar yang kamu minum persiapan untuk makan dan minum. Itu petunjuk Rasulullah. Bagaimana kalau kita tidak tahu kiblat, di mana kiblatnya? Wah, itulah gunanya. Maka kita katakan usolli fardal isya'i, misalnya isya, usolli fardal isya'i arba raka'ati mustaqbilal kiblati, mustaqbilal ka'bati, saya salat dan menghadap ke Ka'bah. Itu sudah, kalau tidak tahu di mana Ka'bahnya ini, di mana sebelah barat, ya, katakanlah mustaqbilal kiblah, mustaqbilal Ka'bah. Ya, jadi tidak boleh lalai. Di pulau-pulau itu bawa misalnya jam, supaya dipahami bahwa jam sekian masuk waktu sholat di perahu. Walaupun tidak menghadap ke kiblat, kalau itu dipahami di mana kiblatnya. Ini namanya ihtimamum bimawakiti sholat, perhatian mengenai waktu-waktu sholat. Jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan, karena itu jalan untuk masuk surga. Kalau diperhatikan waktu-waktu sholat itu mempermudah jalan ke surga. Dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Sahabat menanyakan amal apa yang bagus. Nabi katakan as-salatu li awal waktiha, salat di awal waktu. Karena waktu salat itu dibagi tiga, ada awal, ada pertengahan, dan ada akhir. Ya, jadi diupayakan jangan nanti akhir baru kita sembahyang. Di ihtimam bimawaqiti sholat. Kalau kita di sini ada radam radio Mesir Raya, bisa didengar melalui radio. Kalau kita tidak punya jam misalnya, misalnya yang nelayan, bawa radio di ininya, atau Android, HP Android itu tepat dipencet yang mana menunjukkan waktu salat. Tiba waktu salat pasti azan. Nah, itu yang paling gampang. Jadi sekarang dengan adanya ilmu modern, maka banyak juga agama itu mudah dilakukan. Ya. Kita dibantu. Makanya ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Ya. Bukan hanya dari agama, tapi kalian yang menyangkut dengan ilmu teknologi, ilmu palak, bagaimana kita mengetahui apanya kiblat, bagaimana kita mengetahui waktu kalau kita minim ilmu pengetahuan. Maka dengan berilmu itu, ya, sangat dituntut di dalam Islam. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin
wa fi riwayatin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi perhatian yang waktu yang ketiga. Jadi pertama tadi memukul dengan pedang lawan di saat kita berperang. Yang kedua menghormati tamu. Yang ketiga perhatian tentang waktu-waktu salat, harus cekatan. Yang keempat kata Nabi yang memasukkan kita ke surga, wa isbagul tuhuri fil lailatil qurra. Qurra. Isbagul tuhuri fil lailatil qurra. Menyempurnakan wudu di waktu dingin. Ya. Menyempurnakan wudu di waktu dingin. Ini kita punya musim. Ada musim ada kalau kita di Indonesia ada musim hujan, ada dan ada musim kemarau. Justru biasa di musim kemarau itu menjadi-jadi dingin di malam hari. Maka di saat musim dingin masuk atau musim kemarau dan dingin keras, ya, maka wudu disempurnakan. Jadi sempurnakan wudu pada waktu musim dingin. Kalau di negara Arab ada musim dingin, ada musim kemarau, musim paceklik, ada musim bunga. Kalau kita di Indonesia hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saat-saat tertentu itu di malam hari, subuh hari, dan di waktu asar itu ada waktu-waktu tertentu sangat dingin. Maka di saat dingin datang, perbaiki wudunya. Jadi disempurnakan wudu. Karena itu alamat bahwa kita ini cinta sembahyang. Jangan dengan dengan dingin itu lantas kita menunda-nunda sholat, atau di saat dingin datang tidak bagus cara wudunya. Nah, sebab mitawi kiceke, padahal itu air wudu ya, dia usir setan. Setannya mata yang selalu mau tidur. Jadi sempurnakan. Jangan disiram-siram saja muka. Yang semua yang perlunya wudu harus ini. Begitu pula sunnah-sunnahnya. Misalnya cuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali, mengisap-isap air di hidung 3 kali. Nah, kemudian yang perlu membasuh muka 3 kali. Nah, digosok muka itu dengan air dingin. Jangan kita takut. Ya. Jangan kita takut bahwa akan ini, kecuali kalau dalam keadaan sakit atau demam. Ya. Disempurnakan. Kemudian cuci tangan, tangan sampai siku. Biasa banyak yang berwudu tidak sampai ke sikunya. Apalagi kalau dia pakai misalnya air botol, dia siram-siram saja begini. Kakinya disiram syarat dia tidak pegang. Padahal kalau kita wudu harus dipegang tangan, dipegang kepala, pegang kakinya. Biasa orang saja di Arab biasa, kalau di Mekah biasa dipakai air aqua. Dia siram saja begini kakinya. Padahal idealnya itu dipegang itu kaki sampai mata kaki, karena kalau tidak kena mata kaki, tumit juga di belakang itu biasa tidak kena air. Maka Nabi pernah melihat seorang sahabat yang masuk ke masjid tapi tidak basah tumitnya. Nabi katakan, wailul lil aqabi, neraka wail bagi orang yang tidak basah tumitnya. Neraka wail bagi orang yang tidak menyiram, tidak mencuci tumitnya.
amputuna lena kanai wai wejenne. Begitu pula acik kacingnya, kayaknya dua mata kaki itu acik kacing harus kena air. Dia tidak boleh diremehkan itu berwudu. Kalau tidak bagus wudunya orang, lalu dia sembahyang, wah, itu neraka juga dia dapat. Itu yang dikatakan dalam Quran, fawailul lil musallin. Banyak orang masuk di neraka wail, padahal dia sembahyang. Wail itu satu neraka, satu di dalam penafsiran yang dikatakan neraka wail, satu tempat di dalam neraka, itu wail, wailu lil musallin, wailu lil aqab, itu satu tempat di dalam neraka, di dalam penafsiran yang dikatakan, andai kata semua gunungnya dunia, gunung-gunung ada di dunia, dimasukkan di dalam neraka wail, hancur itu neraka wail. Nah, ini neraka wail tempatnya orang yang tidak mencuci tumitnya, tidak bagus wudunya, ya jadi itu wudu itu kan pangkal diterimanya sembahyang. Kalau tidak sah wudu, tidak sah sembahyang. Kalau tidak sah sembahyang, berarti kita orang neraka. Ya harus diperhatikan itu, apalagi wudu itu Nabi suruh pergi sembahyang berwudu ulang. Sahabat tadi yang kelihatan apanya tumitnya tidak basah, dibilang silakan masuk pada pemakku, belum ajenne, disuruh pergi berwudu karena tidak basah tali itu, tumitnya. Ya, banyak orang biasa itu tidak perhatikan, jadi harus diusuh dengan tangan. Nah, itu jangan kita asal-asalan berwudu. Asal-asalan berwudu tidak sempurna, dan itu malaikat marah dan sembahyang juga marah. Di dalam hadis dikatakan itu kalau tidak bagus wudunya orang, itu sembahyang dia doakan kita, dia katakan layyakallahu kama layyatani, moga-moga Allah menyanyiakan kamu, mencelakakan kamu karena kamu menyanyiakan saya. Dia marah itu sembahyang kalau tidak bagus wudunya orang. Jadi perlu diperhatikan itu celata majenne cocok moga. Maka guru-guru agama yang ada di SD itu bertanggung jawab kalau muridnya tidak tahu berwudu. Banyak, hampir semua sekolah sekarang ada guru agamanya. Maka jangan terlalu tinggi bicara di atas, padahal yang dari dasar tidak tahu. Tidak bagus wudunya, tidak bagus mandi junubnya dan sebagainya. Itu semua dasar-dasar pengawal agama. Jadi kita dinasihati ada satu bab khusus di dalam fikih, namanya bab tentang wudu, bab tentang taharah. Taharah itu jadi dibiasakanlah berwudu dengan lengkap. Kalau bisa jangan hanya kita berwudu kalau kita mau sembahyang. Mau sembahyang duha, mau sembahyang tahajud, mau sembahyang apa, mau sembahyang apa, berwudu dengan bagus. Mau sembahyang wudu, dan ada dikatakan sembahyang wudu, sholat wudu. Itu sholat wudu yang biasa dilakukan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Bilal. Itu Bilal orang Afrika. Nabi pernah mendengar bunyi sendalnya di surga. Lalu Nabi panggil, dia katakan, amal apa yang kamu lakukan Bilal sehingga saya dengar kamu di bunyi sendalmu saya dengar di surga. Dia dengar lingkalingan Nabi tak sepas-sepasan lalana ke surga, karena itu mujizat yang Rasulullah, ya. Dia dengar Bilal mengatakan, tidak ada ya amal saya yang istimewa wahai Rasul. Nabi katakan, tentu ada yang lain, coba ingat.
Lalu Bilal mengatakan, oh yang saya biasa, yang saya lakukan terus menerus, saya Rasul, setiap sesudah berwudu, tidak ada wudu saya kecuali ada sholatnya, sholat sunnah wudu. Jadi Nabi katakan, itulah kelebihanmu. Kelebihannya Bilal, setiap sesudah berwudu, dia sembahyang wudu. Usalli sunnatal wudu rakaataini. Tidak perlu ada misalnya doa iftitahnya, tapi langsung Fatihah, langsung kuliah, di rakaat kedua sesudah Fatihah kul huwa. Kalau kita bisa lakukan itu, hormati wudu dengan sholat wudu. Ini yang menjadi kelebihannya Bilal, yang selalu asan, tukang asan di masa Nabi, tukang asannya Rasulullah. Jadi ini yang keempat isbagul wudhu'i fil lailatil qurra, melengkapi, menyempurnakan wudhu di malam dingin atau di waktu dingin. Yang keempat, wa it'amut ta'ami ala hubbihi, memberi makan kepada orang yang dicintainya, yang disenanginya. Jadi memberi makan itu bahagian yang bisa membawa orang, penyebab orang masuk surga. Jadi ini yang keempat kata Nabi, yang membawa masuk surga memberi makan. Di dalam Al-Quran dikatakan, paku rakabatin au itu amam piyo min di masgabah, memberi makan apalagi di waktu orang kelaparan, di waktu orang peceklik. Diberi makan orang yang kekurangan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satu ancaman orang yang punya kemampuan tidak pernah memotivasi orang memberi makan. Jadi beri makanlah orang yang kelaparan. Yang kurang kelaparan. Dianggap ada orang lapar lalu tidak diberi makan, itu dianggap orang yang mendustakan agama. Kenapa? Beli agamanya. Biar dia rajin ke masjid, tapi dia termasuk mendustakan agama kalau kikir memberi makan orang. Yaitu rangkaian-rangkaian agama yang harus kita perhatikan, yang berpunya. Beri makanlah orang yang lapar. Lebih-lebih misalnya memberi makan di saat orang buka puasa. Apakah puasa Ramadan ataukah puasa Senin Kamis? Mungkin di masjid ini ada orang yang puasa Senin Kamis. Bisa diberi makan, diberi apa? Di saat buka puasa baru sembahyang maghrib. Diberi minum. Bahwa membasahi kerongkongan orang yang kehausan itu juga pembawa masuk ke surga. Jadi memudahkan masuk surga. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan informasi atau kabar kalau kita mau masuk ke surga. Lakukan ini, salah satu dari yang empat. Menghadapi orang kafir kalau dia memusuhi kita. Yang kedua, menghormati tamu. Yang ketiga, memperhatikan waktu-waktu sholat. Yang keempat, menyempurnakan wudhu di waktu dingin. Dan yang kelima, memberi makan. Yang keempat, memberi makan terhadap orang yang lapar. Saya kira inilah yang sempat kita baca malam ini. Mudah-mudahan memotivasi kita dan memberi cahaya di hati. Semoga hati kita diberi cahaya oleh Allah, diberi nur
dan kita tidak ditutup hati dengan apa namanya kebencian yang datang dari Allah kalau kita tidak memperhatikan ajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita diberikan taufik hidayah dan mauna untuk selalu ikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Kereta modern langgar perda jarak, pimpinan DPRD Parepare desak pemerintah tutup Indomaret di Jalan Nurus Samawati.
4: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nurus Samawati itu jelas melanggar ketentuan perda nomor 10/2017 ini.
5: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
4: Dan tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak, meskipun ada izin. Pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu kita di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai sendiri-sendiri pokoknya di sini. Ini gedung paripurna, bukan Kasatpol. Bukan untuk
3: Paskibra Parepare tanpa pasukan 45 akibat efisiensi, legislator Komisi 3 DPRD berang, ini masalah harga diri negara.
6: Saya dibanggar kalau persoalan begini harga mati. Malah ada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent kita bisa tambahkan, kita bisa adakan. Masa ini persoalan negara ini?
7: Kan dulu Pak Dewan waktu tapi belum ada efisiensi dan sebagainya.
6: Ya, saya paham, tapi ini masa-masa efisiensi ada juga hal-hal yang tidak urgen yang kita lakukan. Ini mas efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya lah efisiensi.
3: Hadapi puncak El Nino September 2026, BPBD Parepare imbau warga hemat air dan waspada kebakaran lahan.
8: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapa Demas itu tadi saya lihat tak sudah mengering, bisa dibelankan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur.
3: Hadiri MPLS SMK 2 Parepare, Ketua Bawaslu Senal Asnun, edukasi pemilih pemula tentang demokrasi dan pengawasan partisipatif.
9: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa.
3: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, tudingan tebang pilih penegakan hukum mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Pimpinan dan anggota Dewan mendesak pemerintah kota segera menutup gerai retail modern di Jalan Nurus Samawati yang terbukti melanggar perda aturan jarak. Ketegangan mewarnai jalannya rapat pengawasan di gedung DPRD Kota Parepare. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Muhammad Yusplapanna, menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait tumpulnya penegakan perda nomor 10 tahun 2017 terhadap pengusaha bermodal besar. Yusuf menegaskan, DPRD secara resmi telah mengeluarkan rekomendasi paripurna agar gerai Indomaret di Nurus Samawati ditutup.
10: Mereka menuntut itu adalah keadilan. Penegakan perda itu harus berkeadilan. Tidak boleh perda itu ditegakkan. Itu karena memandang strata sosial secara sosial. Atau memandang jabatan. Tidak boleh, Pak. Dan nah, ini kan ada dua, ya, pelanggaran. Mereka, ya, mereka ini melanggar perda. Tetapi di sisi lain, ada pelaku usaha juga melanggar perda. Di sini menjadi persoalannya, Pak. Persoalannya di situ, Pak. Nah, kenapa ada begitu masyarakat yang apa namanya yang terpilih ini, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu bukan sekali kita ada sokong itu. Tetapi ada juga pengusaha yang korporasi ini melanggar juga.
3: Kritik tak kalah pedas datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape, Sarjana Hukum. Politisi PKS ini mempertanyakan bagaimana nasib UMKM lokal dan mendesak Satpol PP selaku penegak perda untuk tidak takut mengeksekusi penumpuan retail tersebut tapi berlindung di balik dalih perizinan pusat.
4: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nur Samawati itu jelas melanggar ketentuan Perda nomor 10 2017 ini.
5: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
4: Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak. Meskipun ada izin, pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai senyum-senyum saudara di sini. Ini gedung paripurna, bukan Satpol.
3: DPRD Parepare meminta pemerintah kota segera memperjelas asal-muasal terbitnya izin operasional tersebut serta menuntut tindakan nyata agar marwah peraturan daerah tetap terjaga di mata masyarakat. Insan Mesra, sorotan tajam tertuju pada persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Formasi Paskibraka tahun ini terancam tampil pincang tanpa pasukan 45 karena alasan efisiensi anggaran. Anggota DPRD Kota Parepare meradang dan menyebut kebijakan ini mencederai nilai nasionalisme. Keresahan ini pertama kali mencuat saat legislator PKB yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, memantau langsung latihan Paskibraka di lapangan di Makassau. Andi Fudail mengaku sangat miris melihat jumlah calon pengibar bendera yang hanya berjumlah 27 orang, yakni gabungan kelompok 17 dan 8 saja. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengembalikan format lengkap demi menghormati hari bersejarah bangsa Indonesia.
0: Saya mendengar, mudah-mudahan ini keliru, bahwa pengurangan pasukan ini diakibat penyebabnya adalah efisiensi. Saya tidak masuk akal ini. Kalau itu menjadi alasan, karena kenapa? Yang lain ini mungkin bisa diefisiensi, tapi acara momen seperti ini pasukan itu tidak boleh dikurangi hanya karena faktor efisiensi. Harusnya ini kita maksimalkan karena kita harus hormat pada hari itu juga. Semua kita hormat, seluruh dunia malah hormat pada hari itu. Nah, di satu sisi kita menyaksikan pasukan pengibar ini dengan kondisi 17-8 itu sangat miris saya melihatnya. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah agar supaya ini masih ada selah waktu 1 bulan lagi sebelum hari H.
3: Kritik senada juga dilontarkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari Partai P3, Rudi Najamuddin. Mantan Ketua Komisi 1 ini menegaskan bahwa urusan pengibaran bendera merah

0: hal-hal yang tidak urgen yang kita lakukan. Ini mas efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya efisiensikan hal lain, tapi ini jangan diefisiensikan.
1: Insan Mesra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare meminta warga menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran lahan. Puncak fenomena El Nino di Sulawesi Selatan diprediksi baru akan terjadi pada September mendatang. Ancaman kekeringan ekstrim ini kini mulai membayang Kota Parepare seiring masuknya musim kemarau. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare Erik mengungkapkan bahwa penurunan curah hujan sudah mulai dirasakan sejak awal Juli ini dan kondisinya diproyeksikan akan semakin parah pada bulan Agustus hingga puncaknya di bulan September 2026. Saat berbicara dalam program Ngopi Berjamaah di Masjid Raya hasil kerjasama Radio Mesra 102,8 MHz bersama Ustaz Dr. Hayadi, Erik menekankan pentingnya masyarakat menghemat air mengingat beberapa sumber air alami seperti sungai di wilayah Jawi-Jawi dilaporkan sudah mulai mengering.
2: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapa Demas itu tadi saya lihat sudah mengering, bisa dibayangkan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur-sumur dalam yang mereka lakukan pengeboran.
1: Selain krisis air bersih, hal krusial yang kini ditangani intensif oleh BPBD bersama pemadam kebakaran dalam melonjaknya kasus kebakaran lahan. Tercatat dalam satu minggu terakhir, petugas telah melakukan penanganan kebakaran sebanyak 3 hingga 4 kali. Erik mengingatkan warga agar tidak memicu kebakaran akibat kelalaian, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area alang-alang kering, salah satunya di sepanjang area bambu runcing. Insan Mesra Bawaslu Kota Parepare menyasar pemilih pemula lewat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 2 Parepare. Langkah ini dilakukan guna menanamkan nilai demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif sejak dini. Edukasi politik bagi generasi muda terus digalakkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menghadiri kegiatan MPLS di SMK Negeri 2 Parepare pada Senin 13 Juli 2026. Ketua Bawaslu Muhammad Sinal Asnun memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem pemilu dan peran krusial pengawasan partisipatif kepada siswa baru. Sinal menegaskan, pelajar sebagai calon pemilih pemula harus memahami hak-hak politik mereka serta ikut andil dalam mengawal jalannya pesta demokrasi agar berlangsung adil dan bersih.
3: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa untuk tetap menggunakan hak pilih yang dijamin oleh undang-undang pada saat pemilu mendatang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
1: Dalam sela-sela kegiatannya, Sinal juga mengingatkan para siswa untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka pada agenda politik mendatang yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait skema pemilu tahun 2029 yang akan memisahkan gelaran pemilu nasional dengan pemilu lokal yang berjarak 2 tahun setelahnya.
4: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan

0: Kami di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan.

pemerataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama serasi runtuh-runtuh si pemangku 120. Untuk edisi hari ini hari Kamis, tepatnya 16 Juli 2026. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu yang sediakan menggaparnya di acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Kita dekat saja lagunya untuk Anda. Halo.
1: Halo juga.
0: Dengan siapa?
1: Remaja.
0: Halo.
1: Halo, halo, halo juga.
0: Lagunya apa?
1: Rawan Raka Makunre.
0: Raka Makunre, tunggu dulu ya. Lagunya buat siapa?
1: Yang terdengar kendali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat remaja yang sudah pakai teleponnya. Lepas lagunya para pemakun Rai yang telinga ku 102,8 Mesra FM. Kita hadirkan saja lagunya untuk Anda.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan, bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bisa mesra, kita hadirkan beberapa lagu-lagu Bugis yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Kita akan hadirkan lagunya untuk Anda.

Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile.

0: dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia dengan tagline melalui benar dalam memberitakan akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas dan naras dengan berita informasi diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen.
1: Akarberita.com
0: adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar
1: mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Beto sejenak teman-teman memepan rasa-rasa, jangan maki khawatir.
1: Kenapa
2: ada warung makan di sana.
1: Tadi Ki kuliah warung makan
3: begini lengkap nih. Kalau ada pertemuan kalau ikan santai sama teman-teman alumni
2: bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak dan ikannya itu teman-teman sudah pasti ikan segar dan berkualitas semua.
1: Mau makan ikan bakar, ikan goreng,
4: jangan
1: sama ikan masak.
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng atau masak rasa. Berbagi olahan ikan lainnya, silakan.
2: Ada warung makan di sana.
4: Jalan Latas Saka, Rangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar
2: lengkap di sana. Kalau ikan di mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir.
1: Alhamdulillah jadi pesan kan maka pada sekarang ya.
4: Atau masak atau berbagi olahan ikan lainnya silakan ke Patato.
5: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Kamu seperti warna hijau yang berarti arus listrik kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Menunjukkan warna merah yang berarti kamu gunakan arus listrik yang sedang digunakan oleh penggunaan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Miniatur layar LED indikator LCD. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter atau kelebihan warna hijau yang berarti dengan MCD listrik akan otomatis mati jika ada apabila lampu oranye menyala untuk terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor miniatur circuit breaker atau MCB
1: pembayar tagihan listrik.
5: Ini adalah pelindung utama pembayaran dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB listrik
1: dengan
5: akan memahami
1: kondisi jika ada masalah.
5: Tidak cuma jadi lebih tahu
1: penutup terminal,
5: tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan meter agar tetap aman dan terlindung dari gangguan hal kecil yang berdampak.
1: Nomor ID pelanggan.
5: Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu tidak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
6: Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN.
7: Halo PLN,
6: tujuannya adalah data nasional untuk memperbarui
7: tugas PLN
6: akan
7: dari datang
6: ekonomi masyarakat.
7: Kira-kira ada apa ya?
6: Tenang saja,
7: kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas
6: untuk PLN
7: dan dilengkapi dengan identitas diri.
6: PT PLN
7: bersama dengan Badan Pusat Statistik
6: seluruh pelanggan
7: kolaborasi melaksanakan kegiatan bulan Maret 2020.
6: Ekonomi atau
7: perlu disampaikan kepada
6: petugas akan meminta beberapa data.
7: Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui
6: keluarga,
7: data sosial dan ekonomi masyarakat,
6: status kepemilikan rumah.
7: Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

Taba dua talwi fakhtasimia. Mamuari ibu Allah Ta'ala na terima lengkui sininna fakhtasiyata. Sahabat nasabari nari lolongi huruf karajana fahmasiwi. Assalamualaikum ngirilino asalewangi mati risuri mundina. Amin ya Rabbal Alamin. Aku tuh farofeman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada luni me simatap pamegewi salawata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadza ta'zimu li haqqika ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Syafi'allah. Alhamdulillah baca ta silalamna yi waktu makbarah ka'i kani ritujunna babul afwi wal i'radi anil jahili, bab yang menjelaskan tentang keutamaan sifat maaf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dari sumpungina bacata wa anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabi

bapak melebih pangluta Aisyah. Jadi rilalan ni kita tahu langsung meni nak wada masa dewa anha. Wa anha qalat. Kenapa langsung dikatakan wa anha qalat? Karena hadis sebelumnya dari sahabat yang mulia, sahabat Aisyah. Dalam ilmu bahasa Arab, engkeriasa kata ganti. Ya, kata ganti untuk perempuan wa anha. Haknya itu kembali kepada Aisyah. Seandainya laki-laki yang disebut sebelumnya, katakanlah wa'an Abi Hurairah misalnya, maka pasti kalimat setelahnya wa'anku. Kalau berkaitan dengan kata kerja, maka kata kerja untuk perempuan itu ditandai dengan ta maftuhah qalat. Ya, ibu urwani qalat digagas tanah. Jadi wa anha qalat yang dimaksud di sini adalah pangluta Aisyah radhiyallahu anha qalat nafwadi ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi. Ya Rasuluna kum Allah taala. Dina engka na challei na barasa i na bakpai sedi sewa-sewa na sabak di mana. Apakah binatang atau sejenisnya atau tumbuh-tumbuhan, Nabi tidak pernah memukulnya. Walam ro'atan dan niya ditonangka na calai siti makhrai. Ya, kalau istilahnya kita sekarang ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.

si Eric po tanga ba ni? Ik po tanga si Machal ay. Ik po niwi. Machal na to eh. Sa wala-wala, di gaganta na mga kundri. Pura si Nachala Aju. Nachala si Aju Aju. Ya, bahasaan pacara man. Perempuan ini nasabah, dia nan ulit perengitasi. Dia nan ulit TV betina. Apa tindro-tindro madece lakena nampak malai bangku. Na boleh ro Aju Aju. Jadi masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya didominasi laki-laki. Akhir-akhir zaman ini makmuri juga pelaku kekerasan, walaupun lebih banyak laki-laki. Yero nasa pangluta Aisyah, tidak pernah Nabi kasar terhadap istrinya, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Di nang kana cari ade habita baini nah ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Ketika semuanya ditanya, mereka semuanya bahagia bersama Rasulullah. Jadi maka de fakulta Aisyah, Nabi juga tidak pernah memukul seorang wanita. Wala khodiman dito nangka na challe na barasa ipopatuna ya ikuriolo riasa ng ibuda. Nabi tidak pernah, apakah buda atau pelayan, Nabi tidak pernah melakukan kekerasan. Pangulta Anas bin Malik, engker itu ribat tepi rinabita boleh rindu nah, di umur 10 tahun. Yewe pangulta Anas, syaga iptana si bawa-bawa si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Jadi kurang lebih umur 20 tahun pangluta Anas, ia manina dekna si bawa Nabi ta lemba maniri famasena pun Allah taala Nabi ta. Apa yang disaksikan oleh Anas bin Malik selama 10 tahun ini ya. Dengan kenita Nabi Tamacai ya. Anas ini, sahabat Anas ini dianggap ordal, orang dalam. Biasanya orang dalam itu tahu situasi kondisi dalam rumah tangga ya, tidak sama dengan orang luar, orang luar ya, yang dia lihat dan dia saksikan apa yang nampak di luar, tapi yang ada di dalam mereka tidak mengetahui. Tapi pangluta Anas ini semana baik kondisi yang ada di luar maupun kondisi dalam rumah tangga Nabi Nesen, dan ia menjadi saksi hidup maka dia Ronewita selama uteting Nabita dengan keurung di Nabita macai walaupun sekali. Dia nang kena tanyakan Nabi Tah, kenapa engkau lakukan ini? Dia nang kena tanyakan Nabi Tah, kenapa engkau tidak melakukan ini?

inilah yang sangat berkesan dari sahabat Anas bin Malik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyujahida fi sabilillah. Yerudena Nabi tadenangka nama caik tidak pernah memukul, menyiksa. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam keadaan berperan di jalan Allah. Wa mani la minhu syai'un qat wa yantaqim. Dan ni adik gaga igo kengi Nabi tah. Nasabak sedih sewa-sewa payang takimu na angker itu Nabi tah balas dendam min suabi min suabi wihi dari pelakunya. Illa ayyum tahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Kecuali nareko engka sikti sewa-sewa kuli lilarangana pengallahu ta'ala, perintah itu dilanggar nampani Nabi tak percaya. Rawahu Muslimun. Ia hadis nama lele pemuka Imam Muslim Bukhari. Agai fahaku lerewi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bayani hilmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa afwihi amma usiba bi nafsihi. Yewi hadis majalloi ri engkana iyo Nabi ta maraja dampeng risisina angke tujungi kulit. Kalau urusan pribadi Nabi tidak marah, tetapi nariku urusan agama ilecah-lecah ilecekang agama pun Allah Ta'ala, barulah Nabi menunjukkan ketegasannya. Banyak kisah-kisah yang kita bisa sampaikan tempona Nabi ta madakwe di daerah Taif. Ya, pada pengajian sebelumnya kurani irampingan riwatunna Nabi ta riasuna Aqabah yaumal Aqabah, ketika Nabi berdakwah ke daerah Taif yang di sana banyak keluarga dari ibunya Nabi, ya, dengan harapan banyak dari keluarga dari ibunya menerima dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi? Terbalik 100%, 360 derajat apa yang diharapkan oleh Nabi. Malah Nabi dilempari, Nabi dicaci maki, sehingga Nabi menjauh sampai di daerah Qarnith Tha'alib. Ya, yang kita kenal sekarang ini Qarnul Manazil. Ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, dicaci maki, dilempari, engke malaikat Jibrilu, engke malaikat Pak Jaga Bulu datang menawarkan fasallama alayya, mak beri seling iluriya nasi Nabi ta.
Nah ina apa na fuade ye malaikat fajaga bulu ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibali. Muhammad majapun na pun Allah Ta'ala kuraning kalingan ni ada-adanna umat mulori iko na iya na malaikat fajaga bulu wa qad ba'athani rabbi ilaika litamurani bi amrika nu tu suka pun Allah Ta'ala sarik pamengi uparetayang ka pamashikta agi-agi tabuelo ya nareko bahasa ta makupi siap komandan siap perintah agi-agi ta perintahna saya siap laksanakan isyta abaktu alaihimul akhsyabai isuruna pun Allah Ta'ala nareko melo ki sinin na bulu angke macawe eri urungi aku akan timpakan kepada penduduknya toi tapi aga na fuada na bitta bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a bahka yakipaha mapurannu ka mati bi angka anak apuna masumpalori bunga Allah Ta'ala di nafati bunga Allah Ta'ala kuritu nasabak siddi sewa-sewa ya itu sinariku bahasana barasaji ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawallah narik ko ambok na di na melo matap anak nafa narik ko indo na di na melo matap wijan nafa narik ko lato na di na melo matap apo nafa narik ko nini na di na melo matap apo nafa ya alhamdulillah ternyata doa nabi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Thaif sekarang semuanya beragama Islam. Bahkan dalam kisah yang lain Nabi berdoa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ikhwah, tawiringi afati ruang wa waqfu ummatku. Ia minafaqaka nasabak di minafahmi agama engkai utiwirengi. Ya narito agama asal lengeng, agama asal lemah. Banyak kisah-kisah yang terjadi pada diri Nabi yang bisa menjadi teladan buat kita. Nariku urusan pribadi, Nabi tidak pernah marah. Engka sewa wetu Arab Badwi. Biasanya Arab Batwi, Arab Kampung. Engka sarubanna nabita nabujilak tak? Ya. Yero sarubanna nabita nabujilak tak? Marelo niri nabita mak getetu ni. Sambil minta, sambil ditarik sarubannya nabi. Onrobatena geteng ya rosarubengi oko alona nabita lehernya nabi itu berbekas memerah. Ya, apakah nabi marah? Nabi tidak marah. Ya, nabi tetap memberikan sorbannya kepada Arab Badwi tersebut. Ya, yaitu nama relo, yaitu nama kasara. Tapi Nabi tidak marah. Nah, pertanyaannya, ikhule balik. Misalnya ini relo agak gatah. Nah, inapa nasusai ki? Kira-kira ilas mungkin mak beri.
Ya. Nabi tetap memberikan. Dalam kisah yang lain, ketika paman Nabi Sayyidana Hamzah wafat di perang Uhud pada tahun kedua Hijriah, siapakah pembunuh sahabat Sayyidana Hamzah? Ya, paman Nabi ini, Sayyidana Hamzah, juga mempunyai gelaran Asadullah, singana hungallahu ta'ala. Yewi amurena Nabi Tairesan Hamzah sangat mahir dalam pertempuran, dan ia gugur pada perang Uhud. Siapakah nama pembunuh dari paman Nabi ini? Namanya Wahsy. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini asalnya dari Habasyah, Ethiopia, daerah Afrika. Ia menjadi budak dari seorang pembesar Quraisy yang bernama Hindun. Hindun ini sangat marah, sangat dendam aga sabana nasaba mate amurina tepona ripada di perang Badar. Jadi nahudangi Wahsy narekumelo ko maradeka, kau bunuh itu Hamzah pamannya Nabi Muhammad. Jadi makadani Wahsy siap, tapi apa jaminannya? Bertuanna, kalau perintah saya laksanakan dan berhasil, agak jaminannya. Ya, siapa yang bisa menjamin saya? Kemudian disampaikan kepadanya, saya akan umumkan bahwa engkau akan dimerdekakan pada saat engkau mampu membunuh Hamzah, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjanjian ini deal. Pada saat perang Uhud, Iyaro dilalena sejarah, sesungguhnya Wahsy ini tidak pintar berperang, tapi jago dalam melempar tombak. Dinang kena salah nariku alena mak diper. Ketika terjadi perang Uhud, dia selalu mencari posisi agar lebih dekat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Yero pangulunta Hamzah terkenal dan mudah dikenal nasabah angkat tanda-tanda di uluna dari kuluima musuh. Dari situlah diketahui dengan mudah di mana posisinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Wahsy sudah mendekati Hamzah bin Abdul Muttalib, tiba-tiba ada orang Quraisy
yang menghalanginya dan ingin juga membunuh Sayyidana Hamzah. Tetapi apa yang terjadi? Lebih duluan Sayyidana Hamzah menebas tubuhnya sehingga ia terkapar. Pada saat itulah Wahsy menggunakan kesempatan untuk melemparkan tombaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kena dadanya dan tewas meninggal seketika. Wahsy ini setelah Perang Badar, beberapa tahun kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Nabi menaklukkan kota Mekah sehingga orang kafir Mekah pada saat itu lari menyelamatkan diri. Rikudina ta'amasallam lari menyelamatkan diri, termasuk ni Wahsy. Wahsy ini ketika terjadi Fathu Makkah, ia larinya ke Taif. Ya, larinya ke Taif kurang lebih 90 kilo sampai 100 kilo dari kota Mekah. Ia lari bersembunyi ke sana karena takut akan dicari, karena dia sebagai pembunuhnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengira umat Islam akan balas dendam. Apa yang terjadi? Pada saat terjadi Fathu Makkah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Kemudian sampailah kabar ini kepada Wahsy. Wahai Wahsy, sejauh manapun engkau lari, engkau akan didapatkan. Nabi Muhammad akan mengampuni orang-orang yang masuk Islam. Nabi Muhammad akan memberimu keamanan dan kedamaian ketika engkau memasuki Islam dan menerima kebenaran ajaran Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, Wahsy ini datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timpuna si syuluni Nabi tasibawa Wahsy bin Harb. Makutana Nabi ta, anta Wahsy? Apakah engkau wahai Wahsy? Ya. Anta qatalta Hamzah. Iku naga pura punui amure itu esangi Hamzah. Agan apa Wahsy? Karena la amru balagak, informasi yang sampai kepadamu wahai Rasulullah benar. Yang membunuh Wahsy, yang membunuh Hamzah adalah Wahsy. Ya, yero nabita nasabah malade mengerang amurena panglupta Hamzah. Ya, sebagai manusia ia berusaha untuk meredam amarah. Akan hodangi Wahsy maka menjauhlah dari ajamak depik, jauhlah dariku. Makin aku ada Nabi tak makro, nasaba malah tak dengeran amurin. Di satu sisi ia menahan amarahnya, di sisi lain dia juga
bersyukur karena Wahsy mau masuk Islam. Di sisi lain juga teringat dengan pamannya Nabi yang dibunuh oleh Wahsy. Jadi mudah ngiri Nabi tak asalam ijolok. Walaupun Nabi marah, memendam amarahnya, tapi ia tidak berbuat zalim. Namudami Wahsy makdaya asalam ya, supaya Nabi bisa menjaga perasaannya sekaligus teringat dengan pamannya yang ia sangat cintai sebagai pembelanya. Jadi YWE Wahsy setelah masuk Islam nareko lawiri Nabi tak dalam pengajian, dalam pertemuan dengan sahabat lainnya, dia dengkan itu dah yolo kendro oleh itu dah opui mundrina Nabi tak ya. Luar biasa pengadaran apa tak sahabat ya. Wahsy juga tahu maksudnya Nabi tak malade na buje murena ya, yang ia bunuh ya, supaya dia Nabi seru peringarana Nabi tak ada pertemuan. Wahsy selalu menghindar dari perlihatan Nabi. Kalau ada pertemuan pengajian imunrina Nabi tanonroi atau berlindung dari sahabat lainnya. Intinya deneri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Wahsy ini sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Pada saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar muncul Nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Ya, Musailamah Al-Kazzab ini mengaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di daerah Najd. Najd namanya. Ya. Perang melawan Nabi palsu ini dengan anggotanya dikenal dengan dalam sejarah sebagai Ghazwatu Yamamah. Perang Yamamah, Ghazwatu Yamamah. Pada saat perang Yamamah ini, ia Wahsy melui bangsa Mampas ingin menembus dosa-dosanya bersama jahiliyah, ingin menembus dosa-dosanya karena pernah membunuh manusia terbaik, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang yang lama ini, Wahsy bin Khalaf ini berusaha untuk tangannya sendiri yang membunuh Nabi palsu. Akhirnya apa yang terjadi? Tombak atau lembing yang dia pakai membunuh Sayyidina Hamzah. Begitu pula yang dipakai pada saat ingin membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dan ternyata harapannya terwujud. Dia sendiri yang membunuh langsung Musailamah Al-Kazzab

بسم الله الرحمن الرحيم.

سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Okay.

mengeluarkan fatwa. Nomor fatwanya itu 82. Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang homoseksual itu. Apa ayatnya? Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Ketika kaumnya Nabi Lut itu sudah diperingatkan bahwa aja nuroni mupuji pada padamu roni, banyaknya perempuan, kenapa laki-laki yang kau senangi? Tapi justru bertambah rupa, bertambah apa namanya perbuatannya pede mencemi kidona nasang yogi. Maka Allah menurunkan asap kepada mereka. Asap apa itu? Diangkat itu tanah begini, tanah negeri Sodom diangkat tanah baru di

balik tanahnya. Kemudian dihujat. Bukan hanya kita.

0: kisah yang tidak ada artinya, kisah yang terdapat dalam Al-Quran, maka Allah akan memperlakukan anda. Wali kotanya Makassar ya, melarang itu penyebaran LGBT yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah ini melanggar HAM? Tidak melanggar HAM. Justru dia melanggar HAM itu kalau dia mau memaksakan kehendaknya. Iya. Kita coba nih. Nah, ini biasanya saya lihat itu misalnya 17 Agustus sih. Itu sih pakai ingat Bu Padi. Kita ini tidak mau mendiskriminasi orang, tidak mau berbuat kasar kepada orang, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita saling mengingatkan, hati-hati ki. Salah itu kok gerak jalan, lebih banyak pendukungnya itu waria daripada anak SMP dan SMA. Mencetoni kuduna seksi ini, napitannya nuna dan lain sebagainya. Bahaya itu hadirin yang kami muliakan. Kita ini saling mengingatkan apa nanti Allah Ta'ala. Bukan kita tidak menghargai mereka, tapi saya menghimbau mereka itu para waria, kalau dia orang Islam harus mereka bertaubat kepada Allah. Kenapa Rasulullah melaknat mereka itu? Karena itu adalah dosa besar. Nah, jadi Islam itu sangat melarang penyebaran LGBT karena kisahnya kaum Nabi Lut dalam Al-Quran dihukum gara-gara persoalan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa Islam tidak senang dengan seperti itu? Yang kedua adalah karena melanggar tujuan pernikahan. Pernikahan adalah ibadah untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga sakinah. Ya kok pada orang ini buting, ini lagi bagaimana? Bisa melahirkan atau tidak? Kan tentunya tidak, biar bagaimana operasi pastinya tidak bisa juga operasinya, ganti kelamin dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalau laki-laki diperistri, apanya ya kau? Duburnya, burina. Itu bahaya hadirin yang kami muliakan. Makanya kemarin saya lihat itu justru penyakit HIV dan lain sebagainya itu bisa muncul, kanker anus, kankernya itu burina, ronewe kau selalu melakukan seperti itu. Bahaya hadirin yang kami muliakan. Makanya agama Islam melarang seperti itu karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Nama seki pun Allah Ta'ala, nama seki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan kita berbuat seperti itu. Coba bayangkan ya kepada ini makohe buting orang pada orang ini, siapa yang melanjutkan nanti, siapa yang bisa membangun pinrang ya ku mati mana, tapi kucarana mimana orang pada orang ini, tapi kucarana mimana makundre pada makundre lesbian, tidak bisa. Nah, itulah tujuan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena melanggar fitrah penciptaan. Nah, jadi Islam itu Bupa meyakini bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan. Ukuni rumun rubu batan rakwasana pungala ta'ala engkau roni engkau makunrai wa min ayatihi an khalaqalakum min ampusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, inilah yang perlu. Nah, jadi perlu kita apa namanya anak-anak ta ya kong kanak ta masih pak makwar perlu kita nasihati. Nah, jadi mapamulan anak ebicu ya kon anak orani aculeng orani talengi alangi golo daripada Messi lamine yamal umpamal makwiro orani ya kong makun rai itu ala-ala mamasa-masa ipak guruangi makwiro boneka-boneka yang perempuan macam-macam jiwa anak itu adalah tabiatnya perempuan makun rai yelak golo yelak ngaku mem ini masih pak orani. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, jadi Islam itu tidak senang dengan seperti itu, tapi Islam itu tidak berlaku zalim, tidak menghina, dan DIG juga tidak mendiskriminasi hal seperti itu. Nah, kecuali puron oleh paringerang ini mengangkali nggak baca, iko mani. Nah, makanya apa hukumannya orang-orang yang seperti itu? Kalau sudah diperingatkan tapi dia tidak mau merubah sifatnya. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu, ini di dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitabul hudud babu hadis zani, wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, mawajattumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maqtul. Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, itu homoseksual laki-laki dengan laki-laki atau lesbian perempuan dengan perempuan, itu faqtulul fa'ila wal maqtul bihi. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan untuk keduanya dibunuh. Tapi kita ini tidak bisa seperti itu, ya. Tidak boleh kita menghakim sendiri karena Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara orang beragama. Tidak boleh kita menghakim sendiri. Ini kita berbicara masalah hukum Islam, ya. Kemudian wa mawajattumuhu waqa'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimata. Barang siapa yang kalian dapati itu menyetubuhi binatang, sapi kana pakor, bembe kana pakor, itu keduanya dibunuh. Dibunuh itu yang menyetubuhi binatang, dibunuh juga itu binatangnya. Saking dibencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Bu Pak, ada pertanyaan, kenapa dinisbatkan kepada ya'malu 'amala qaumi Lut, dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut? Karena ternyata kaum yang pertama melakukan homoseksual itu adalah kaumnya Nabi Lut. Tidak ada orang sebelum penyimpangan seksual yang pertama itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, sehingga dinisbatkan kepada itu. Makanya sodomi itu, laki-laki menyetubuhi laki-laki, sodomi itu nama kampungnya Nabi Lut. Liwat itu adalah itu Nabi Lut. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, itulah hadis yang pertama tentang hukuman orang-orang yang LGBT. Itu seandainya negara Islam, tapi karena bukan negara Islam kita tidak bisa seperti itu. Seperti saya cuma membacakan hadisnya. Itu si pakainya barek nama seki pengala ta'ala iku bincung yang kalinya hadisana nabita ku salak ko yang kalinya hadisana nabita, kapan anda tidak mendengar anda bisa menjadi ancaman. Makanya pemerintah mengatakan itu LGBT itu ancaman non militer karena bahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hadisnya lagi nih, wa ani bani Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama daraba wa gharraba. Ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daraba, kalau dia mendapatkan pelaku homoseks itu dihukum, itu dipukul itu orang. Wa gharraba, kemudian dia diasingkan, disuruh mati ke kampungnya. Kenapa dia diasingkan? Supaya jangan mempengaruhi orang lain. Kemudian wa anna Abu Bakrin daraba wa gharraba, setelah Rasulullah meninggal, pengulutta Abu Bakar yang menjadi khalifah, dia juga memperlakukan seperti ini kepada kaum LGBT. Wa anna Umara daraba wa gharraba. Begitu daraba wa gharraba. Umar ketika diangkat menjadi khalifah juga seperti itu. dipukul kemudian diasingkan. Itulah bupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lagi hukuman ini. Wa ni bani Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas lagi. Semoga Allah meridai keduanya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat itu al-muhannasin, tadi sudah dibaca hadisnya, itu waria, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Waqala, dan Rasulullah mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah mengatakan keluarkan mereka dari rumah. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadirin yang kami muliakan, saya berpikir tadi bahwa kenapa Rasulullah memerintahkan mengeluarkan mereka dari rumah, karena dulu mungkin pada zaman Nabi itu orang-orang yang berperilaku seperti itu malu sehingga tidak keluar rumah, maka Nabi mengatakan keluarkan dia dari rumah. Tapi sekarang kan bukan lagi keluar dari rumah, tapi justru mengkampanyekan dirinya. Kalau umpamanya di Thailand, di China dan lain sebagainya mau berbuat seperti itu silahkan, karena ini bukan agama mereka, mungkin beda dengan kita. Tapi kalau Indonesia tidak bisa, karena negaranya, walaupun Indonesia bukan negara Muslim, tapi mayoritas penduduknya orang Islam, maka tidak sejalan dengan agama. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, hadis ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari persoalan yang seperti ini. Mudah-mudahan mabele pacalan nopongi tidak seperti apa namanya kaumnya Nabi Lut. Ini saja air hujan itu tidak turun beberapa hari ini, dari kemana nih Pak Galungi, karena debit air sudah mulai berkurang. Bekun kuna paturun pacalan apa Allah Ta'ala pada umatnya runinga sana Nabi Lut, anda mau berbuat apa? Ya, sekira hadirin yang kami muliakan, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama dalam persoalan LGBT ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi ke masalah LGBT, yeah, waria dan sebagainya. Menurut data di Indonesia ini, data LGBT dan lesbian dan sebagainya itu yang terbanyak itu adalah di Provinsi Jawa Barat, yeah. Sehingga pemerintah Jawa Barat sekarang itu menggodok peraturan daerah, yeah, untuk melarang masalah LGBT dan lesbian, yeah, ini. Yeah. Kalau kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh waria, tokoh, yeah, LGBT ini, mereka punya alasan bahwa sebenarnya dia tahu kalau itu dilarang. Beberapa hadis dan ayat melarang, tetapi dia mengatakan itu kan juga takdir dari Allah. Saya memang diciptakan untuk demikian ini. Saya tidak berpura-pura, tapi ini datangnya dorongan dari dalam. Mungkin saya memang ditakdirkan oleh Allah untuk jadi begini. Ini alasan ini yang perlu barangkali penjelasan, yeah, dari, yeah, yeah, Pak Ustaz, sehingga, okay, untuk melarang seperti ini memang banyak tantangan, sehingga mungkin kita ini bukan hanya melarang, tapi bagaimana membina mereka untuk kembali ke jalan, ya kalau katakan kembali ke jalan yang benar. Saya kira itu sementara, yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tadi saya sudah katakan bahwa yang dilaknat itu oleh Rasulullah, dan yang kemudian yang diasap itu yang dibuat-buat. Sebenarnya dia laki-laki, laki-laki. Buktinya ada waria yang telah menikah mapa tampu moi, ada dia nanya, berarti itu dibuat-buat. Ada yang dibuat-buat itu, karena memang persoalan masalah seksual itu, persoalan masalah seksual sekarang ini, yokotannya pun ngelatala pajagai masolangi di masolangi ibu hadirin yang kami muliakan. Jadi dia mengatakan takdirnya jadi waria perlu itu tadi, intinya bagaimana caranya dia dibina, dan dia itu diminta kejujurannya bahwa jangan kau berbohong. Inna Allah alimun bidzatis sudur. Anda berbicara masalah ayat, Anda berbicara masalah hadis, wis seayana, wis sehadisana, tapi Anda harus jujur sebagai waria. Apa betul takdirmu seperti itu atau Anda buat-buat seperti itu? Kalau Anda buat-buat berarti Anda perlu diobati, Anda perlu dibina. Makanya kan wali kota Makassar itu kan mengatakan perlu dibina, betul itu. Caranya membina inilah tadi, ayatnya dengan hadisnya. Caranya membina dikasih tahu bahwa hati-hati. Kenapa ajaran agama Islam melarang penyebaran LGBT? Bukan Islam rasis, bukan Islam anti kepada Anda, tapi sifat yang Anda lakukan itu berbahaya, berbahaya bagi agama, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi budaya. Maka terserah di koroni buri noroni napakor, yang melakukan laki-laki yang melakukan itu bisa terkena HIV. Yang dikasih begitu duburnya pantatnya bisa terkena apa namanya kanker, kanker dubur. Ah, makomir wadi leperingerangi. Kita bina mereka bahwa hati-hati ki. Ya pale kode memang kalinya bacana pung Allah Ta'ala, di memang kalinya bacana Nabi tak ingat bahwa ternyata ada penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menggerogoti Anda. Nah, sekira Pak Jiri, karena kita petugas kesehatan lebih tahu daripada saya tentang masalah masalah kesehatannya LGBT. Nah, berbahaya sekali, berbahaya. Nah, jadi kalau dia mengatakan takdir, okelah, itu takdirmu, tapi jangan mengkampanyekan kepada orang lain yang tidak Anda tidak, yang mengkampanyekan itu menjadi masalah. Kalau itu takdir Anda menjadi khunsa bahwa laki-laki memang maka ada orang ini, tapi ya cara bicaranya makomnya ngerusai menjak sejak lahir, caranya jalan seperti itu, okelah, Anda dapat dimaklumi. Tapi kalau Anda punya jenis kelamin laki-laki na tumola sakmu aja mah pakai marro. jangan pakai ro, jangan pakai daster. Tapi Anda harus sebagai laki-laki. Nah itu juga, itu Pak Haji. Nah jadi memang perlu dibina itu, perlu dibina. Nah, kalau memang takdirnya seperti itu, sekali lagi, kalau memang pembawaannya seperti itu semenjak lahir, itu tidak dilaknat. Tapi yang dilaknat itu yang dibuat-buat. Pekuni carana beririsengi, kita tidak punya kewenangan untuk memeriksa beliau. Dokter lebih parisai. Ya saya kira lupa begitu di. Masih ada yang mau bertanya? Itu nak agak? Ya. Silakan.
1: Mungkin lain hal ini Pak atas. Dalam salah satu hadis saya pernah baca yang mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairul jasadi. Iya. Idza fasal daging. Bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Tanya kalau daging ini rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita, dan kalau itu baik baiklah seluruh tingkah laku manusia. Mungkin secara jasmani bahwa kalau hati ini dalam istilah kedokterannya adalah hefar, yang berfungsi untuk mendetoksikasi racun-racun yang masuk dalam tubuh. Tetapi secara rohani apakah itu memungkinkan bahwa mereka juga menjaga hal-hal manusia itu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu mungkin pertanyaannya, apa peranan hati ini sebenarnya secara jasmani dan rohani? Yeah. Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ya, ada segumpal daging dalam tubuh kita ini. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Nah, kalau daging itu rusak atau jelek, makanya seluruh anggota tubuh kita ini jelek. Nah, ketahuilah bahwa hati. Nah, itulah sehingga kena salah Profesor Hamka ya. Pernah saya baca bukunya, Profesor Hamka itu mengatakan bahwa akal itu sempatnya bukan di otak tapi di hati. Ini alasannya. Akalnya manusia bukan di otak tapi di hatinya. Nah, itu tadi. Karena akalnya manusia. Nah, akalnya manusia di akalnya manusia. Nah, jadi kalau pendapatnya Profesor Hamka kita mau pakai. Nah, itulah. Nah, itulah hadirin yang kami muliakan. Apakah hati ini bisa apa tadi? Bisa membuat kita bisa menjadi orang baik? Bisa. Bisa. Terutama tidak ada yang kalai bupa itu denagaga kalai pak penyaman naweringi punggalatala kumatandangnya tita. Itu kan nikmat yang terbesar itu adalah ketenangan. Di maka di dalam Al-Quran mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, mengingat Allah itu dapat menenangkan hati. Jadi kumeloki bupa matandang atita ingarangi punggalatala. Jadi iya naik. Jadi hati itu bisa memang menenangkan hati, apa namanya, mengingat Allah bisa menenangkan hati. Artinya apa? Ya ru'i di umat selenge, ya kumelo ki makanja atita, tuliti ngerang pungala ta'ala. Nah, tapi kucarana yang ngerang pungala ta'ala itu tadi ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min ampusikum aswaja litaskuni ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ah, ya kuyur pendapat ni pakir kang akalnya kan mapikir itu. Akal kan yang memberikan yang berpikir. Ah, tadi pendapatnya Profesor Hamka bahwa akal itu berada di hati. Makanya ayat ini Bu Pak, surah Ar-Rum kalau enggak salah ya 21 di sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu Allah menciptakan perempuan untuk diperistri. Nah, apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kita bisa menjadi tenang. Ketenangan bisa dapat diraih kalau kita saling mencintai. Tapi siapakah yang bisa melakukan seperti itu? Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, kalau kita berbicara masalah hati, memang hati kita ini perlu kita perbaiki. Nah, bagaimana caranya? Itu di dalam Al-Quran banyak Bupa. Intinya hati ini, hati yang bisa membuat kita memang bisa menjadi baik. Karena itu beberapa ayat mengatakan, itu tadi ayatnya, makana matanangi narikutul ingarang pungala ta'ala. Jadi caranya untuk menenangkan hati, selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum di wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi supaya matanangi hati tabaji itu selalu kita membaca Al-Qur'an. Artinya kita membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca, tapi menjadikan Al-Qur'an sebagai pelajaran, menjadikan hadis sebagai pelajaran, sehingga apa, kalau kita sudah percaya maka menimbulkan kedamaian dan ketenangan dalam hati. Itulah fungsinya hati, bisa membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan. Paina matanang atita macumane makanja watakalita tu tapi ko masusse papinaditta masumpa papinaditta namo aga tandre tatta imaja. Nah, karena kenapa? Karena hati yang menjadi masalah. Ya, saya kira Pak Haji begitu jawabannya ya. Ya, Masih ada yang bertanya, tidak ada kapan? Itu lagi kapan di? Nah, kalau sudah tidak
1: Postas ada. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua perintah yang biasa kita lakukan. Yeah. Perintahnya otak dan perintahnya hati.
0: Ya. Yeah.
1: Perintahnya hati lah itu katanya yang bersih, tetapi perintahnya otak itu kadang-kadang memerintahkan kita ke hal-hal yang ini dan kadang-kadang juga yang baik.
0: Hawa nafsu itu ya, hawa nafsu itu yang dimaksud. Hawa nafsu. Nah, itu adalah pendapat. Itu adalah pendapat. Orang bisa berpendapat. Dih, itu adalah pendapat. Kita hargai pendapat mereka, tapi yang jelasnya jagai akal ta, jagai kita. Nah, jaga akal ta, jangan keluar dari petunjuk Al-Qur'an, jangan keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang yang beriman, kalau kita sebagai waria, apa waria bicara? Kalau kita sebagai waria sebagai bencong, matappa kiri pengelata apa jadi mancaji bencongnya. Kalau Anda buat-buat, tapi kalau itu memang sudah menjadi takdir, terima takdirnya, tapi jangan terbawa arus. Aja tuh sih melu mengkampanyekan nih. Jangan mau mengkampanyekan, karena kenapa? Akibatnya berbahaya, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Pancasila sila kesatu, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bertentangan dengan budaya atau orang-orang Indonesia. Ya, saya kira seperti ini Bu Padi. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Kabupaten Pindrang yang kita cintai dan Indonesia pada umumnya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan dari para salamak ini dan salamak di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah, inilah 102,8, Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman memapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
0: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Kereta modern langgar perda jarak, pimpinan DPRD Parepare desak pemerintah tutup Indomaret di Jalan Nurus Samawati.
2: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nurus Samawati itu jelas melanggar ketentuan perda nomor 10/2017 ini.
3: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
2: Tidak ada lagi alasan, tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak, meskipun ada izin. Pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu kita di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipanggil sini-sini pun saja di sini. Ini gedung paripurna, bukan Kasatpol. Bukan untuk
1: Paskibra Parepare tanpa pasukan 45 akibat efisiensi. Legislator Komisi 3 DPRD berang, ini masalah harga diri negara.
4: Saya dibanggar kalau persoalan begini harga mati. Malah ada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent kita bisa tambahkan, kita bisa adakan. Masa ini persoalan negara ini.
5: Kan dulu Pak Dewan waktu tapi belum ada efisiensi dan sebagainya.
4: Ya, saya paham, tapi ini masa-masa efisiensi ada juga hal-hal yang tidak urgen yang kita lakukan. Ini mas efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya adalah efisiensi.
1: Hadapi puncak El Nino September 2026, BPBD Parepare imbau warga hemat air dan waspada kebakaran lahan.
6: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapa Demas itu tadi saya lihat tak sudah mengering, bisa dibelankan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur.
1: Hadiri MPLS SMK 2 Parepare, Ketua Bawaslu Senal Asnun, edukasi pemilih pemula tentang demokrasi dan pengawasan partisipatif.
7: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, tudingan tebang pilih penegakan hukum mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Pimpinan dan anggota dewan mendesak pemerintah kota segera menutup gerai retail modern di Jalan Nurus Samawati yang terbukti melanggar perda aturan jarak. Ketegangan mewarnai jalannya rapat pengawasan di gedung DPRD Kota Parepare. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra Muhammad Yusuf 86 menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait tumpulnya penegakan perda nomor 10 tahun 2017 terhadap pengusaha bermodal besar. Yusuf menegaskan DPRD secara resmi telah mengeluarkan rekomendasi paripurna agar gerai Indomaret di Nurus Samawati ditutup.
2: Mereka menuntut itu ada keadilan. Penegakan perda itu harus berkeadilan. Tidak boleh perda itu ditegakkan itu karena memandang strata sosial atau memandang jabatan. Tidak boleh, Pak. Dan mereka ini kan ada dua pelanggaran. Mereka ini melanggar perda. Tetapi di sisi lain ada pelaku usaha juga melanggar perda. Di sini yang menjadi persoalannya, Pak. Persoalan di situ, Pak. Nah, kenapa ada begitu masyarakat yang namanya yang terpilih ini, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu bukan sekali terpilih, tapi pada satu
1: ini tak kalah pedas datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape, Sarjana Hukum. Politisi PKS ini mempertanyakan bagaimana nasib UMKM lokal dan mendesak Satpol PP selaku penegak perda untuk tidak takut mengeksekusi penumpuan retail tersebut tapi berlindung di balik dalih perizinan pusat.
2: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nur Samawati itu jelas melanggar ketentuan Perda nomor 10 2017 ini.
3: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
2: Dan tidak ada lagi alasan, tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak. Meskipun ada izin, pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu aku tahu di situ. Ini bukan Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai sejumpa saudara di sini. Ini gedung paripurna, bukan Satpol.
1: DPRD Parepare meminta pemerintah kota segera memperjelas asal-muasal terbitnya izin operasional tersebut serta menuntut tindakan nyata agar marwah peraturan daerah tetap terjaga di mata masyarakat. Insan mesra, sorotan tajam tertuju pada persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Formasi Paskibraka tahun ini terancam tampil pincang tanpa pasukan 45 karena alasan efisiensi anggaran. Anggota DPRD Kota Parepare meradang dan menyebut kebijakan ini mencederai nilai nasionalisme. Keresahan ini pertama kali mencuat saat legislator PKB yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, memantau langsung latihan Paskibraka di lapangan di Makassau. Andi Fudail mengaku sangat miris melihat jumlah calon pengibar bendera yang hanya berjumlah 27 orang, yakni gabungan kelompok 17 dan 8 saja. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengembalikan format lengkap demi menghormati hari bersejarah bangsa Indonesia.
8: Saya mendengar, mudah-mudahan ini keliru, bahwa pengurangan pasukan ini diakibatkan penyebabnya adalah efisiensi. Saya tidak masuk akal ini. Kalau itu menjadi alasan, karena kenapa? Yang lain ini mungkin bisa diefisiensi, tapi acara momen seperti ini pasukan itu tidak boleh dikurangi hanya karena faktor efisiensi. Harusnya ini kita maksimalkan karena kita harus hormat pada hari itu juga. Semua kita hormat, seluruh dunia malah hormat pada hari itu. Nah, di satu sisi kita menyaksikan pasukan pengibar ini dengan kondisi 17-8 itu sangat miris saya melihatnya. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah agar supaya ini masih ada selang waktu 1 bulan lagi sebelum hari H.
1: Kritik senada juga dilontarkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari Partai P3, Rudi Najamudin. Mantan Ketua Komisi 1 ini menegaskan bahwa urusan pengibaran bendera merah putih adalah persoalan harga diri daerah dan nilai nasionalisme yang tidak bisa ditawarkan dengan alasan keterbatasan anggaran. Ia pun mendesak komisi terkait di DPRD untuk segera memanggil pihak Kesbampol guna meluruskan masalah anggaran tersebut.
4: Enggak, kalau persoalan begini harga mati, malah ada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent kita bisa tambahkan, kita bisa adakan. Masa ini persoalan negara ini? Ya, saya paham, tapi ini masa-masa efisiensi. Ada juga hal-hal yang tidak urgent yang kita lakukan. Ini masa efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya efisiensikan hal lain, tapi ini jangan diefisiensikan.
1: Insan Mesra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare meminta warga menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai potensi kebakaran lahan. Puncak fenomena El Nino di Sulawesi Selatan diprediksi baru akan terjadi pada September mendatang. Ancaman kekeringan ekstrim ini kini mulai membayangi Kota Parepare seiring masuknya musim kemarau. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare Erik mengungkapkan bahwa penurunan curah hujan sudah mulai dirasakan sejak awal Juli ini dan kondisinya diproyeksikan akan semakin parah pada bulan Agustus hingga puncaknya di bulan September 2026. Saat berbicara dalam program Ngopi Berjamaah di Masjid Raya hasil kerjasama Radio Mesra 102,8 MHz bersama Ustaz Dr. Hayadi, Erik menekankan pentingnya masyarakat menghemat air mengingat beberapa sumber air alami seperti sungai di wilayah Jawi-Jawi dilaporkan sudah mulai mengering.
6: Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapak Dimas itu tadi saya lihat tak sudah mengering, bisa dibayangkan. Bagaimana kalau kita krisis air bersih dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada generator sumur-sumur dalam yang mereka lakukan pengeboran.
1: Selain krisis air bersih, hal krusial yang kini ditangani intensif oleh BPBD bersama pemadam kebakaran dalam melonjak melonjaknya kasus kebakaran lahan. Tercatat dalam satu minggu terakhir, petugas telah melakukan penanganan kebakaran sebanyak 3 hingga 4 kali. Erik mengingatkan warga agar tidak memicu kebakaran akibat kelalaian, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area alang-alang kering, salah satunya di sepanjang area bambu runcing. Insan Mesra, Bawaslu Kota Parepare menyasar pemilih pemula lewat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 2 Parepare. Langkah ini dilakukan guna menanamkan nilai demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif sejak dini. Edukasi politik bagi generasi muda terus digalakkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menghadiri kegiatan MPLS di SMK Negeri 2 Parepare pada Senin 13 Juli 2026. Ketua Bawaslu Muhammad Sinal Asnun memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem pemilu dan peran krusial pengawasan partisipatif kepada siswa baru. Sinal menegaskan, pelajar sebagai calon pemilih pemula harus memahami hak-hak politik mereka serta ikut andil dalam mengawal jalannya pesta demokrasi agar berlangsung adil dan bersih.
7: Kegiatan ini Bawaslu berkesempatan menyampaikan makna demokrasi sejak dini kepada siswa-siswa baru. Berkesempatan pula menyampaikan pendidikan politik, pengenalan tentang pemilu yang sebenarnya, pengenalan tentang tugas-tugas Bawaslu, di mana tugas-tugas Bawaslu yang membutuhkan pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Nah, di sela-sela kegiatan ini Bawaslu juga menyampaikan kepada seluruh siswa untuk tetap menggunakan hak pilih yang dijamin oleh undang-undang pada saat pemilu mendatang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
1: Dalam sela-sela kegiatannya, Sinal juga mengingatkan para siswa untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka pada agenda politik mendatang. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait skema pemilu tahun 2029 yang akan memisahkan gelaran pemilu nasional dengan pemilu lokal yang berjarak 2 tahun setelahnya.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radiomesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan je mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Insan Mesra, salam jumpa kembali untuk di pagi hari ini. Kembali kita akan mengadakan pemutaran serentak untuk satu single yang berjudul Cowok Kentang, artis dari dua bintang label Thalia Global Pro. Insan Mesra, Safre dan Ike Mojang Bandung yang sudah terjun sebagai penyanyi dari SMP. Selain menjadi penyanyi, mereka pun sering menari dan merambah ke dunia MC. Sebelum tergabung di duo Mojang pada tahun 2013, ternyata mereka adalah backing dancernya Nita Thalia selama 8 tahun. Dan akhirnya duo Mojang mengeluarkan single-single hits seperti Sedap Sekejap, Cinta Cintaku Cinta Mati, Undur-Undur. Tairan dengan kepewannya, penyanyi dan penari ini mereka sering warawiri di stasiun TV. Sekarang mereka digandeng oleh Nita Thalia sebagai produser dari Thalia Global Pro dengan dibentuk menjadi dua bintang dengan hits Cowok Kentang karya Tung Kenshi. Dengan musik energik, mereka menyuguhkan koreo seperti single-single sebelumnya. Sakri dan Ike, dua bintang ini, mengatakan pertama mendengarkan lagu Cowok Kentang, musik dan duduknya enak dan gampang diingat. Insya Allah bakal meramaikan musik dan dutan air. Dan hari ini pada 6 April 2021 kita simak bareng-bareng hits terbaru lagu dan duduk yang sekarang sudah boleh direquest di program